Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Mayat lelaki yang dikuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan sebuah jet ski yang hanyut di tengah laut dalam kejadian di Jalan Pantai Tengah, Langkawi kemarin ditemukan petang semalam. Ketua Zon 4 Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Langkawi, Penguasa Bomber Muhammad Zamri Abdul Ghani berkata, mayat Arash Nashran Abdul Masir, 23 tahun, yang juga pengendali jet ski itu dijumpai kira-kira pukul 6 petang oleh pasukan penyelamat yang membuat rondaan menggunakan jet ski di laut. Beliau berkata pihak Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kementerian Pendidikan KPM akan melaksanakan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawahnya dalam masa terdekat. Menerusi kenyataannya, KPM memaklumkan inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sedang diperincikan dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Inisiatif itu juga bertepatan dengan usaha KPM untuk menjadikan amalan membaca sebagai keutamaan dalam kalangan pelajar yang dapat meningkatkan penguasaan bahasa dan ilmu pengetahuan. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan baucer buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah di bawah KPM dan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Puteri Kisha Nur Izzat, 13 tahun, yang kehilangan ibu bapa dan adik-beradiknya dalam kemalangan yang menyayat hati di Sungai Korok, Jitra tahun lalu, menjalani ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Satu bahagian daging lembu disumbangkan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jerlon. Beliau yang mesra disapa adik Kisha melahirkan perasaan terharu dengan pemberian itu dan ianya adalah ibadah korban yang pertama dilakukannya. Menurutnya, hampir setahun peristiwa itu berlalu, beliau hanya merayakan Aidilfitri dan Aidiladha bersama neneknya, Nazirah Ismail, 67 tahun, serta saudara mara terdekat. Sementara itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jerlon, Nazri Arshad berkata, adik Kisha adalah anak angkat bagi Pergerakan Pemuda bahagian itu. Justru pihaknya sentiasa memantau dari segi pendidikan dan keperluan semasa. Adik Kisha kini melanjutkan pelajaran di Maktab Rendah Sain Mara, MRSM Kubang Pasu, yang ditawarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini. Dalam tragedi itu, bapa Allahyarham Muhammad Azim Izzat Ishaq, 32 tahun, dan ibunya Allahyarhamah Nurul Hidayah Khadijah Razman Effendi, 31 tahun, bersama 4 adik-beradiknya meninggal dunia selepas kereta yang dinaiki terjunam ke dalam Sungai Korok, Jitra. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: aktif. 6.10 #RancahPerbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6.10. Aktif 6.10.
1: Selamat pagi semua. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Kalau hari ni hari Sabtu, semestinya lagi tak nak ke pantun kan, okay? Hari ni 30 Mei 2026. Sekejap kan, nak hujung bulan 5 dah. Lepas tu masuk bulan 6. Ya Allah Tuhan, sekejap sangat masa berlalu. Jadi apa pun kepada anda semua, untuk pantun pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua, berkisar dengan korban. Tak kisahlah, korban cinta, Korban jiwa dan raga. Tak kisah, berkaitan dengan korban. Jadi untuk anda semua nak kongsikan pantun-pantun anda berkaitan dengan korban, boleh hantar saja terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630, ataupun boleh call saya di 0477130037 ataupun 7608. Okey, untuk pantun pagi ini berkisahkan dengan korban. Kita jumpa lepas ini. Terus ke khabar sama Zori Nova. Jom layan lagu ini, semuanya di Kedah FM terbaik.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Untuk pagi ini pantunnya berkaitan dengan korban. Jadi untuk anda semua bolehlah call saya di 0477130037 ataupun 7608 untuk hari pagi ini ya. Sebab sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi untuk anda semua bolehlah kongsikan berkaitan dengan korban. Tak kisah. Mungkin juga nak kongsikan korban. Apapunlah berkaitan dengan korban. Okey. Ni antara yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Siti Sharifah yang berada dekat Kuala Ketir. Dia kata kat sini, pergi ke dusun memetik rambutan, singgah sebentar membeli kelapa. Hari korban penuh pengorbanan, tanda syukur kepada Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Seterusnya pula datangnya daripada Muhammad Firdaus yang berada dekat Alostar. Burung merpati terbang beringik beriringan, hinggap sebentar di pohon jati. Ibadah korban mengajar pengorbanan, mendidik jiwa agar lebih bererti. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Surya yang berada dekat Sungai Petah ni. Anak rusa berlari-lari melintas padang di waktu pagi. Aidiladha datang lagi. Semoga amal diterima Ilahi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang hantarkan lagi pantun-pantun anda berkaitan dengan korban. Boleh hantar terus sekarang di WhatsApp kami dan juga call saya sekarang di 0477130037 ataupun 7608. Dom Datuk Seriman Nadia Asyad. Balik kampung ke FM terbaik untuk anda aja.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.
0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Hubungi sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 untuk pagi ini pantunnya berkaitan dengan pengorbanan. Okey? Ataupun korban-korban. Okey? Boleh call saya sekarang ataupun hantar terus ke WhatsApp kami di 01156686300. Hello. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa itu?
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kenapa tidak diangkat?
0: Iya. Tadi enggak bunyi.
4: Banyak kali telefon pun tidak diangkat.
0: Iya,
4: kenapa?
0: Entahlah. Tak bunyi pun kita kat sini.
4: Minggu sudah banyak kali dah. Tapi buka talian tak diangkat. Agak dah jemur kot.
0: Bukan jemur. Tapi dia tak bunyi kat sini. Itu tak dapat angkat
4: tak
0: tu. Ya, saya.
4: Saya pantun macam ni lah.
0: Boleh. Sila.
4: Kalau pergi ke rumah Mak Dan. Singgah pula ke rumah Pak Kup. Hati di sini nak buat korban. Tapi kapan ngedaya duit, tak apa nak cukup.
0: InsyaAllah tak apa, kita doa lah. Kita doa terdepan pula.
4: Adik nak buat capan boleh tak?
0: Boleh, silakan.
4: Ni nak buat capan kepada Kak. Penat merasa lah dah. Kepada Hamzah. Yang duduk di Ipoh. Untuk komando 69. Masa dulu lah. Suami saya bertugas di sana kan. Komando 69 Azmi. Azmi duduk di Anak Bukit. Rosli di Anak Bukit. Taman Berlian. Dan Taman Berlian. Lupa dah pakai daging banyak. Alik ni, lepas dah datang kemarin lah. Kemarin dengar saya. Baguslah, lepas tu dah pencin dah kan.
0: Makan orang banyak langsung daging kemarin.
4: Daging banyak tu. Makan daging kan. Jeniang nak main tu, nak bagi perut.
0: Jangan makan banyak sangat. Saya lupa sat lagi.
4: Apa
0: dia? Jangan makan banyak sangat. Saya lupa.
4: Tu lah nak buat banyak tu. Ni kalau dekat boleh pergi dekat ni. Dekat zone ni boleh lah kan. Tak saya perut. Tak apa makan daging tu. Tak apa makan dawah lagi. Ambil pergi. Tapi saya dekoh kat orang balik
0: lah. Yalah. Ni kalau buat buat satu perut sedap tu.
4: Nak kena bubuh kapuk pula kan?
0: Kan rendah basuh betul-betul
4: lah. Kalau kecil tak apa lah, kita dekoh kat orang lah. Banyak sangat balerak nak makan mau peni bala tu. Nak boleh makan lagi.
0: Saya tadi buat ucapan lah. Saya tadi buat ucapan kan?
4: Saya tak boleh juga buat ucapan ni.
0: Ya saya.
4: Nak buat ni perjumpaan ni, veteran-veteran ni lah. Minat setia radio kita
0: ni banyak.
4: Saya tanya nak tengok.
0: InsyaAllah.
4: Nak tengok ni lah DJ ni yang kesayangan ni.
0: Nanti ada kesempatan ni kita buat je.
4: Lambat. Dan tengok je. Yang cakap ni saya tengok lagi.
0: InsyaAllah. Nanti kalau nak tengok semua DJ ni, tengok kat Facebook. Facebook ada tak?
4: Banyak ada Facebook. Tak ada Facebook.
0: Kita ada buat bersemam je kat telefon boleh no.
4: Tengok
0: dekat
4: ni
0: sudahlah. Ayalah.
4: Kita pasbut anak ada ni kan.
0: InsyaAllah.
4: Apa jawapan ni anak ni baru sampai ada apa seminggu dah kot.
0: Dari mana?
4: Daripada Kuala Lumpur kan.
0: Dari Kuala Lumpur. Baik.
4: Dia duduk Kuala Lumpur lah nak balik lah. Kalau esok-esok tu suami dia main ambil kan. Suami dia pun nak buat korban.
0: Yalah.
4: Ada kerja pula orang nak jumpa anak tu buat pinjaman apa semua. Tak lagi urus semua kan. Sama saja lah kan.
0: Yalah insyaAllah. Ni jaga ni.
4: Jalan-jalan ke Hamdan ni.
0: InsyaAllah.
4: Rindu dekat Hamdan
0: Dekat situ lah. Hamdan dekat rumah lah. Nanti saya beritahu kat Amdan ni. Apa dia?
4: Ni minta lagu berkorban apa saja. Minta lagu tak
0: ada tak? Sampai lah, insyaAllah. Kesempatan kita buat lagu tu. Baik, selamat hari raya.
4: Baik, terima kasih. Jumpa lagi.
0: Baik, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih semua, terus kekal lagi bersama dengan Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk semua pagi ini pantunnya berkaitan dengan korban atau pengorbanan. Boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Okey, hubungi ataupun hantar WhatsApp sekarang di 01156686300. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu? Alah, terputus nampaknya. Tak apa, tak apa, jangan risau. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di tahniain?
2: Maklong
0: dari mana, Maklong?
2: Dulang.
0: Pulai?
2: Ingat. Dulang.
0: Dulang belah mana? Tak tahu.
2: Dulang kecil.
0: Dulang. Oh, ni belah-belah tu. Belah-belah. Yan lah.
2: Ya.
0: Oh, okey. Okay. Dulang
2: dah main rumah
0: Maklong
2: dulu.
0: Bila tu?
2: Raya dulu,
0: Zulman,
2: ramai-ramai dulu, ingat
0: tak? Oh ya, saya tengok mikir balik.
2: Nak tengoklah, Maklong ni nak pantun tak pandai. Okay. Cuma nak tanya khabar lah.
0: Alhamdulillah, khabar baik. Maklong jangan sihat ke?
2: Ni.
0: Ya, sihat.
2: Tak tanya lagi. Ingat lagi.
0: Ah, yang mana tu?
2: Dengan kecil mak chef ni.
0: Oh, mak chef. Ingat. Dan nak ingat.
2: Kena cakap macam tu baru tu nak ingat.
0: Teringat nasi Arab. Terima kasih banyak. Macam mana Maklong sihat, Maklong ya?
2: Alhamdulillah. Lama tak cakap dengan Zul.
0: Yelah.
2: Nak tanya khabar. Hari raya. Ada malam cakap dengan apa Faizal. Chef lah bagi cakap. Dia teringat nak main Maklong. Maklong duk tunggu lah. Kata je lah kawan-kawan. Dia kata, lama tak jumpa mereka. Kan dia ada tugas kat Perak lah tu kan.
0: Yelah, dia RTM Perak sekarang ni. Alhamdulillah.
2: Ramai-ramai.
0: Alhamdulillah. InsyaAllah nanti ada kesempatan kami pergi lagi. No?
2: Ya, insyaAllah.
0: Ni Maklong ada ucapan apa-apakah untuk siapa-siapa, untuk chef kah apa-apakah? Ucapan?
2: Oh. Nah. Dia ada sini orang kemarinnya ucapan. Jangan kaya kat DJ semualah.
0: Sama-sama. Terima kasih Maklong ya.
2: Kalau Zon cakap belah malam pun Maklong dengar.
0: Allahuakbar. Terima kasih banyak.
2: Banyak. Sekarang tu ada chef bagi cakap dengan Maklong kan. Lalu Zon pergi kedai dia dulu kan.
0: Ya, yeah, betul. Hari tu kami pergi squad kedai FM, pergi kedai dia hari tu. Ha.
2: Betul lah.
0: Makan nasi ayam sedap.
2: Makan nasi ayam Maklong lah.
0: InsyaAllah nanti kita memang Maklong pula nak.
2: InsyaAllah.
0: Okay. Sama Maklong jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.
2: InsyaAllah.
0: Waalaikumsalam. Baik. Untuk anda semua, jom kita ada seorang lagi untuk pantunnya. Terima kasih Maklong ya. Sebab Maklong ni banyak juga. Itu dia buat untuk buka mimpi makan nasi Arab sedap. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
3: Hello, bos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, dia orang jauh ni.
3: Kelau ni.
0: Pak Jiji sihat, Pak Jiji ya?
3: Alhamdulillah.
0: Raya tadi macam mana, okey?
3: Raya okey. Kedua, Pak Jiji buat korban tapi tak ada nak panggil terlupa tu ya.
0: Oh, ini tak boleh jadi sini. Tak boleh. Dia tak boleh jadi. Oh, ini tak boleh ni. Dia tak panggil.
3: Kaduk. Kata korban ni, korban nak
0: bonok. Oh, ya. Alhamdulillah. Tadi apa ni? Apa tompok ke sekok lembu?
3: Dia seekor lembu.
0: Oh, seekor lembu. Alhamdulillah.
3: Seekor lembu. Lima orang anak. Lepas tu Pak Haji dua orang. Pak Haji dengan Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Jadi cukup elok.
3: Ada elok lah kan.
0: Betul.
3: Lepas tu kan buat korban nama anak-anak lah. Panggil semua anak pandik tu. Tak teringat tu. Semua yang sahabat kita main ada DJ Nas.
0: Iyalah.
3: Ada DJ Nas main lah. Ada. Kita pun dah jumpa dia. Dia jumpa dia. Rezeki dia tu.
0: Alhamdulillah. Kita doakan yang baik-baik insyaAllah. Kan. Ni apa, semua dah balik dah ke? Ada lagi kat rumah tu?
3: Dah balik dah. Tinggal seorang je dah.
0: Tinggal seorang lagi. Baik.
3: Seorang lagi nak balik datang ni.
0: Baik. Ni pagi ni ada bantuan ke?
3: Pagi ni bantuan tak pada aku. Pakai telefon dah lah bantuan.
0: Ni ke semua makan daging banyak ni.
3: Semua makan banyak dah. Perlu seterau. Tapi kan Pak Haji tak makan corona pun. Pasal Pak Haji nak makan ubat.
0: Yelah. Tak banyak tapi bertambah.
3: Zul tak apa lah. Zul muda lagi.
0: Jangan. Saya pun berhati-hati juga makan ni. Tapi kalau dia alu-alukan makan, kita makan insyaAllah.
3: Cuma kita bagi nampak ucapan.
0: Boleh, silakan.
3: Okey, ucapan selamat hari raya Adik Fitri. Semua sahabat-sahabat kita hitam. Yeah. Dulu dah lama dah tahu.
0: Mm-hmm.
3: Dan juga di kita, staff-staff kita di Ponti lah.
0: Mm-hmm.
3: Ya,
0: dia
3: itu saja.
0: Baik. Insyaallah. Jaga dia hatu. Bunyi kuali dia tu ketang-ketang tu.
3: Dah
0: orang kecil goreng nasi. Oh, goreng nasi sedap. Eh? Insyaallah kita jumpa lagi Pak Jaya. Jaga diri baik-baik. Baik. Assalamualaikum.
3: Ya,
0: baik, jadi untuk semua terus kekal lagi bersama Zura Nova di Kedah FM dan sampai ke penghujungnya dah. Tapi saya nak bacakan juga ni pantun yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Dua orang dah ucapan ni. Hilanglah pantun tu pagi ni. Tapi tak apa, disebabkan hari raya punya pasal kita tak nak masalah. Tapi juga kita nak bacakan juga di pantun ni dihantarkan oleh Rafiq yang berada dekat Bukit Mentah Ancam. Dia kata, naik sampan di tepi muara, membawa bekal ikan tenggiri, semangat korban terus dipelihara, ikhlas beramal sepanjang hari. Alhamdulillah. Seterusnya pula ni, Alia yang berada dekat Sungai Petani, indah berseri bunga di taman, mekar berkembang, pagi nan ceria. Salam Aidiladha penuh pengorbanan. Semoga hidup sentiasa diberkatinya. InsyaAllah. Baik, kepada anda semua, jom terus ke khabar semua Zora Nova. Juga kita nak bersama dengan lagu yang seterusnya. Dan lepas ini akan terus bersama dengan kita di Utama 9 pagi untuk berita. Dan sebab itu terus ke khabar semua Zora Nova. Kita ada logat kedah kita terbitan DJ Bas. Kedah fan terbaik untuk anda je.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Dan pagi ini kita nak terus ikuti dalam rancangan Lorat Kedah kita terbitan DJ Bas ataupun Basirah Baharum. Dan sebelum kita nak bersama dengan Encik Zaki iaitu Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara, kita nak bersama terlebih dahulu dengan Encik Zulkifli Ismail untuk segmen Mai Dengar Dulu.
3: Mai Cek Oi Mai Cek Mai.
4: Segmen Mai Dengar Dulu. Lorat Kedah kita.
5: Assalamualaikum. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen Mai Dengar Dulu. Kali ini saya nak sebut beberapa perkataan dalam lorat Kedah yang mungkin pada sesetengah orang dah jarang dengar ataupun jarang digunakan. Tapi saya tak nafikan masih ada yang menggunakannya. Gadah. Gadah maksudnya pentis. Dia pantang dapat bola, terus dah gadah. Maksudnya setiap kali dia dapat bola pasti akan dipentis. Gadah maksudnya pentis. Gabuih. Gabuih maksudnya kesat. Gabuih lah yang mata tu, malu kat orang eh. Maksudnya kesatlah air mata tu, ha? Madu kat orang. Kesat boleh, sapu pun boleh. Gabuih. Rat. Rat maksudnya ikat. Ikat. Rat. Rat kuat-kuat lah. Takut terbuka. Maksudnya ikat kuat-kuat, takut nanti terbuka. Rot. Rot maksudnya larat. Pak Long ni kuih tua, kuih tak rot. Maksudnya Pak Long ni semakin tua, semakin tak larat. Riang. Riang maksudnya tenaga. Tok Wan nak mangkit pun tak ada riang dah eh. Maksudnya Tok Wan dah tak ada tenaga, nak bangun pun tak boleh dah. Rabit. Rabit maksudnya sumbing. Eh, kalau nak jamu orang makan, jangan pakai pinggan rabit. Tu pantang orang tu. Rabit. Rabit maksudnya sumbing. Rayan. Rayan maksudnya berangan-angan. Hang tak ada kerja lain, duk rayan saja. Maksudnya kamu ni tak ada kerja lain, asyik berangan saja. Rayan. Rayan maksudnya berangan. Gu. Gu maksudnya kawan ataupun pasangan. Dia tak pergi tengok bola malam ni pasal tak ada gu. Dia tak ada gu. Dia nak pergi tengok bola, dia kena ada gu. Baru sorong sikit. Gu. Kalau pegu, pegu pula cantumkan. Pegu. Gon. Gon ni

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Jom kita semua teruskan lagi bersama dengan saya Zurina Fahad di Kedah FM. Dan kita sebenarnya nak bersama dengan Encik Zaki untuk sambungan semula. Juga kita nak terlebih dahulu bersama dengan Encik Zulkifli Ismail untuk My Ingat Lorat untuk soalan.
3: My Jet, oi My Jet.
4: Segmen My Ingat Lorat.
5: Lorat Kedah kita.
6: My Ingat Lorat. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Di pekan nak tadi, saya tempat kosong dengan Tok Guru. A. Jemerang. B. Jeremoh. C. Jeremiah. Saat lagi, saya habaq jawapannya.
3: My Jet, oi My Jet.
4: Segmen My Ingat Lorat.
5: Lorat Kedah kita.
2: Okey, dan untuk jawapan jangan sekejap je lagi di masa di hujung-hujungnya nanti kita akan kongsikan untuk anda semua. Jadi kita nak bersama dengan Cik Zaki untuk sambungan semula. Cik Zaki, silakan.
7: Ya, baik. Kita terus, no?
2: Boleh, boleh. Ha-ha.
7: Okey. Duk ralik dengar lagu Cindai saat ni, kita pun duk ikut duk. Kan? Duk kot ni, Cik Kut Nur juga. Pandai dia popi bubuh lagu favorite, kan? Okey. Dia duk apa menguat-menguat sikit tu sampai kita kena suruh kesot sikit orang sebelah aku nak menari ni. Kesot.
2: Kesot.
7: Itu kataan dia, kesot.
2: Okey.
7: Huruf K tu, kesot. Mm-hmm. Maksudnya macam tadi apa nama Encik Zulkifli ada kongsi dengan kita tu, mm-hmm. Dia kata gesok sikit kan. Tapi maksudnya beranjak sikit kan. Kadang kita panggil kesok sikit pi sebelah tu. Kan, kesok sikit pergi hujung tu kan. Tang kesok sikit kena duduk tang ni. Kesok maksudnya gerak sikit, ganjak sikit kan, kita pergi sikit kan. Okey. Itu kesok. Seterusnya kumboi. Kumboi tadi ada sebut tadi. Tadi DJ sebut dah tadi. Kumboi itu maksudnya kecambah yang ada dalam telapa ataupun tunai. Tunai nyok itulah kumboi. Yang kita panggil. Nyok tu besar, kumboi dia pun besar lah. Kumboi ni sedap ni. Berapa kalau ada kan?
2: Betul.
7: Yang belah-belah nyok kan. Ha, belah-belah nyok masak tu kan. Apa nama? Ada kumboi kan? Ui, berkebut tu.
2: Betul.
7: Okey, tu kumboi. Seterusnya, kutir. Kutir ni apa dia?
2: Cubit.
7: Pandai. Hari tu kita huruf G kita panggil apa dia? Kita panggil getu.
2: Getu.
7: Dia boleh juga jadi cubit tapi dia dengan ujung-ujung kuku kan gitu. Kutir ni pun macam cubit macam getu lah. Kutir ni biasanya kita pegang tu berasa isi tu. Kan? Getu ni dia sakit dia sebab dia kena kuku. Kutir ni kita pegang isi dia tu, kulit dekat isi tu pulah pula. Tu panggil kutir. Kena hak ni bekas lah, berlebam lah. Kena kutir. Okey. Awak yang hantaya. Mok kutir aku. Pasal apa? Pasal apa awak menangis? Mak kutir saya. Maksudnya mak cubik saya. Dia kutir tu, dia cubik tu, dia pulas tak. Itu kutir. Nah. Kita ada kesot. Kita ada kutir. Kita ada kumboi. Kita ada apa lagi? Satu lagi. Kelemboi.
2: Kelemboi.
7: Menarik tak? Kelemboi.
2: Tak bisa. Kelemboi tu apa dia tak tahu?
7: Lemboy ni dia lebih bentuk kiasan lah, metafor yang kita bagi, metafora. Lemboy ni dia jenis siput dalam bendang. Kalau hari ni, ni apa panggil gondang mah. Ada orang kata sama lah ni, lemboy dengan gondang mah ni sama ni kata. Kata tanya orang bendang ni, dia duduk berjalan pelan-pelan tu siput tu. Kan dia punya cangkerang dia tu pun warna keemasan sikit, kuning-kuning nak mah gitu, gondang mah tu. Tapi dia sebesar itulah sahih dia. Kan? Cuma bila orang kita guna pakai, dia nak memerihalkan sesuatu tu bentuknya kecil atau terlalu kecil, dia akan kata Allah natang ni pun besar kelemboy. Jadi untuk apa-apa saja yang nak dirujuk kecil, digunakan besar kelemboy. Maksudnya saiz dia tu saiz sebesar siput, apa nama, siput kelemboy sahaja. Maksudnya kecil tu kan. Hang beli hat ni berapa dek? Aku beli hat ni besar, mahal sikit. Hang beli berapa dek? Aku beli murah je. Padan lah. Hang beli tu pun besar kelemboy. Kan? Maksudnya, benda yang awak beli tu kecil lah. Kan? Aku punya besar kelemboy je. Hang besar lagi. Kan? Dia tak tahulah. Tapi kadang-kadang sembang lagu tu lah. Kadang, mojok pada sesuatu perkara lah yang berhubung dengan saiz. Yang kecil daripada yang biasa. Okey, lemboy. Kadang orang duk kata, oh, negeri lepa ada 8 orang je. Padan lah. Negeri pun besar lemboy. Contoh dia lagi tu lah. Kadang-kadang, saya ni sungguh pun orang Kedah. Tapi saya duduk di Kangak ni kat 15 tahun dah. Jadi, sampai orang kata saya ni orang Perlis. Bila duk mai Kuala Lumpur, lepas rajin lah duk pelecehan kita kan. Mai mana? Mai daripada rumah, daripada Kangak tu, mai sini. Oh ni, korang lah seorang aku kata kan. Tinggal 7 orang sana, dah aku bawa semua, tak nampak. Lepas juga kata, Allah, tempat empo kan, besar kelemboy. 2 jam pusing habis. Kan, besar mana? Macam tu lah, contoh ayat dia kan. Itu kelemboy. Ada berapa lagi kita boleh bagi berapa lagi?
2: Kita berbaki lagi ada 2 minit lagi.
7: Kalau kita sebut pasal kelemboy tadi tu merujuk pada saiz juga.
2: Okey.
7: Tapi ada satu lagi dia merujuk pada saiz juga, huruf K juga. Kan? Kecil kenek. Allah besar kenek ya kan. Kecil kenek. Kan, kenek. Setengah orang dia sebut konek, setengah orang dia sebut kenek. Kan, kenek ni benda-benda yang renek lah, yang kecil lah. Kan, besar sekenek ke tu yang jadi, kan, kecil kenek, kan, sang kenek kan, macam besar mana kan, kecil je kan. Tapi kadang-kadang main law ni dia tak bunyi dah besar kenek, kecil kenek. Kan, dia bunyi hak lain, dia bunyi hak serupa lain sikit. Kan, kecil konek dia kata kan. Kita tak tahulah yang tu apa yang kecil pun hak besar. Tapi ada penggunaan tu, ada huruf K tadi tu. Kan? Merujuk pada saiz yang sangat kecil. Dia lagi kecil daripada kelemboy tadi tu. Itu penggunaan dia. Okey. Saya rasa cukup untuk itu huruf K. Mungkin ada yang berkongsi dengan kita apa-apa pagi ni ada.
2: Ada satu je. Kemah.
7: Kemah. Kemah ni kalau dalam bahasa standard, kemah lah, kemah. Kan, nampak rapi, nampak kemah, teratok. Tapi jangan main-main dengan orang Kedah.
2: Banyak maksud.
7: Kemah ni banyak maksud. Salah satu dah. Amboi. Epo boleh buat kemah yang kita orang. Maksudnya dia boleh sembang tu, dia boleh up dengan kita. Tak kedai kita siapa boleh buat kemah yang kita kan. Itu maksud adalah kemah. Kan? Maksud dia buat kemah kan? Maksudnya untuk saya buat bagus sangat. Untuk buat yang nampak yang kita ni lebih pada orang sangat kan.
2: Betul.
7: Sebab dia tunjuk kemas sangat kan. Buat bodoh-bodoh sudah lah. Lagi dia petau kita siapa. Contoh dia lagi tu. Kan. Sembang kemas. Oh, sembang besar. Kan. Nak duduk sembang kemas sangat. Kan. Lala boleh ke. Kan. Dia duduk kata aku kalau nak nikah nak darah ya. Janda aku tak mau. Bini orang tak mau orang pakai dah. Kalau aku nak menikah ke kan, nak darah je aku ambil. Lelah kali jodoh nak buat aku nak menikah dengan janda anak 6. Untuk buat kemas kan, lelah kali boleh kan. Contoh dia lagu tu lah. Okay.
2: Baik.
7: Itu saja.
2: Okey, sebelum kita nak berakhir ni, kita nak terus untuk ke jawapan sekarang ni. Jom kita bersama dengan Cik Zulkifli Ismail.
8: Jawapannya B, jeremuh. Di perkandang tadi saya jeremuh dengan Tok Bulu.
2: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail di atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Baik, kita nak terus yang terakhir. Mungkin juga ada sikit kata-kata daripada Cik Zaki. Silakan.
7: Okey, baik. InsyaAllah minggu hadapan kita akan kembali bersiaran di studio lah.
2: Ya, yeah, baik.
7: Dengan huruf, perkongsian huruf seterusnya. Selepas huruf K, saya pun tak dan tahu lagi. Cikgu saya tak dan mengajak lagi. Lepas huruf K, huruf apa? mungkin siapa boleh kongsi, boleh share. Lepas ni habak kat kita. Lepas huruf K, huruf apa, kita share minggu depan insyaAllah.
2: InsyaAllah.
7: Dan saya nak buat promo lah sikit.
2: Ya. Yeah.
7: Pertama, kepada yang berkelapangan, kita sekarang ada pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur di WTC KL. Bermula daripada semalam sampai 7 Jun. Semalam 20 berapa bulan? 29
2: hari
7: bulan.
2: 29, betul?
7: Yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk tahun inilah, 2026. Siapa yang berkelapangan, cuti-cuti sekolah, bawalah anak-anak kita ke PBA KL 2026. Marahkanlah pesta buku kita. Betul. Dan tanamkanlah minat membaca pada anak-anak dan keluarga kita. InsyaAllah. Itu sajalah pesanan saya.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Cik Zaki di atas perkongsian yang sangat menarik tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi Cik Zaki. Ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kerajaan, saya pun sampai kat sini saja, berakhir dekat sini sudah. InsyaAllah selepas ini akan terus kekal bersama dengan Putri, akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Saya berakhir di sini, kita jumpa lagi untuk hari-hari yang seterusnya. Jaga diri baik-baik dan juga selamat Hari Raya Aidil Adha, dan juga selamat melakukan ibadah korban. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kedah Afam.

0: Kalau ni kan, aduh heboh lah no, pasal pemandu yang mabuk ni lah ni no, Edway.
1: Jadi topik panas no.
0: Sungguh.
1: Yang saya duk dengar dalam berita tu.
2: Sebenarnya ni Cik Yah.
0: Yo.
2: Angka pun. Kes pemandu mabuk ni dari dulu lagi. Banyak dah yang duk jadi mangsa.
0: Kan, kalau bawa kenderaan ni, kalau diri tu dah mabuk, memanglah tak boleh kawan.
2: Betul lah tu.
1: Orang kata boleh mendratut nyawa orang yang tak bersalah.
0: Betul
2: yang kan. Tragedi kematian ni akibat pemandu mabuk bukan orang kata apa, kes terpencil dah. Tapi masih banyak lagi orang tak ambil itibar.
0: Orang kata apa, memang dah terang-terang kan, memandu dalam keadaan mabuk tu tak boleh, tapi orang tak ambil peduli pun.
2: Yang jadi mangsa orang lain je.
1: Ni orang kata dah jadi macam parah dalam masyarakat tu.
0: Itu dia no. Undang-undang yang ada sekarang ni pun macam tak berkesan pun no. Mereka tak takut pun, tak heran no.
2: Hei, sepatutnya Cik Kiah, Uncle. Orang yang memandu di bawah pengaruh alkohol ni kena bagi hukuman yang betul-betul setimpal.
0: Betul. Ada kes berat macam sampai dah meragut nyawa orang lain ni, hukuman mesti berat jugalah kira.
1: Ni kadang-kadang cuma denda sahaja ataupun gantung lesen. Tak memadai. Tu yang dia apa tak heran tu.
2: Eloknya kalau dah sah bersalah mabuk dan langgar orang sampai mati. Secara sengaja pula tu boleh dah dijatuhkan hukuman mati.
0: Tu baru depa ada akal. Kalau tidak buat tak tahu je.
1: Baru waktu tu orang takut sikit kot lah.
2: Dia hayai mabuk ni bukan dengan alkohol saja. Kalau penyalahgunaan dadah pun perlu diambil tindakan yang sama juga.
1: Ya. Kita ni tak boleh anggap kes ni kes kecil kan. Minum mabuk, bukan lagi perkara kecil lagi.
0: Itulah orang kata, fikir dulu nak buat apa-apa pun. Sebab yang ni melibatkan nyawa orang ramai. Betul tak?
2: Betul, Cik Kiah. Nyawa dan juga keselamatan orang ramai ni. Hei, jangan main-main. Ada kes yang kena langgar seumur hidup lumpuh tu.
0: Betul.
1: Ni, kesen kat keluarga tu nak kena jaga, dikupang lagi nak berubat. Ada yang anak masih kecil lagi. Kesen teguh.
0: Tu yang Cik Kiah geram sangat tu, buta perut orang Kedah kata.
2: Betul dah tu Cik Kiah. Harap-harap hukuman lebih keras. Macam setengah negara memang mereka bagi hukuman yang betul-betul berat. Setimpal lah dengan kesalahan kan.
1: Satu kesilapan dibuat, seumur hidup menyesal. Sayanglah diri dan sayang ni orang lain.
0: Yalah, kot kampung ni taklah berisiko sangat. Tapi kalau di bandar-bandar tu, jauh-jauh malam tu kena jaga-jaga juga kalau kita berjalan.
2: Tahu-tahu mereka main langgar dari belakang.
1: Ni Ed, tu anak Pak Karim sekarang ni duk lumpur lagi. Padahal bukan salah dia pun. Dia kena langgar macam tu pun.
0: Ni lama dah kes tu abu nui. Katanya pampasan pun tak dapat lagi.
1: Itu saya tak
2: tu dikira kes langgar lari tu. Naya anak Pak Karim.
1: Sepatutnya dia dapat pampasan lah kan. Koranglah beban sikit.
2: Itulah. Tapi lo ni banyak kereta yang ada dashcam depan dengan belakang. Benda tu bolehlah membantu kita kan.
1: Jadi bukti kan.
0: Bila pasang kamera macam tu bagus juga tu. Eloknya semua kereta diwajibkan pas apa kamera tu.
1: Eloknya macam tu lah. boleh juga dapat kesan dan tahu cerita yang sebenar bila ada kamera rakaman macam tu. Ha.
0: Ha, mudahnya kalau dah minum arak, jangan duk mandu lah kan. Ha. Dekat ke jauh ke, jangan duk bawa kereta lah, senang.
1: Ya, betul itu Zekia. Kalau minum, jangan mandu, biar orang lain yang hantar.
0: Oh, betul ya.
2: Pendek kata, kita jangan biarkan arah dadah jadi punca segala tragedi.
0: Ya, macam itu.
3: Itu tadi kisah Pelenggak Pak Tehmat kali ini. Pelakon Morini Osman sebagai Kia, Lim Lok Bun sebagai Ah Bun, dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Skrip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, Pelenggak Pak Tehmat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: Jom interaktif 10-2.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sekarang bersama dengan Puteri Awani di Interaktif 102 #RancaSuraterata.

Ya, terima kasih yang mendengarkan Puteri di ketika ini 97.5 yang mendengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, okey. Tapi sebelum tu Puteri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul dah temankan anda ni dari pukul 6 pagi tadi sampai 10 pagi ni dengan lagu-lagu yang menarik dan info-info yang terkini. Semestinya tadi kita ada belajar sesuatu dengan logat Kedah kan. Nah, macam Puteri tadi belajar gu. Puteri tertarik dengan gu sebab gu ni macam tak ada gu lah nak pergi makan kenduri kan, zaman kenduri kan, kan. Hari ni pun ada banyak kenduri kan, hari Sabtu, biasalah. Okey, semestinya lagu-lagu yang menarik juga Puteri akan putarkan untuk anda sampai pukul 2 sekejap lagi. Kalau rasa nak request lagu boleh WhatsApp Puteri, okey. Jom kita layan lagu terbaik bagimu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kedah FM, Mesra Harmoni. Rasa

0: Itu dia berjuta batu dari Ellie Kat. Sana masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, dan hari ni hari Sabtu. Hari weekend ni mesti tak buat apa-apa kat rumah tu kan. Yang mana baru nak bangun tu, nak minum kopi, nak makan dengan roti. Kita panggil roti. Kalau orang belah-belah selatan sana panggil biskut kan. Nah, kita semua kita panggil roti. Itu pun salah satu juga daripada lorat Kedah. Kadang-kadang Putri rasa macam bahasa aku salah ke kan. Tapi semenjak duduk dekat Kedai FM ni, belajar lorat Kedah, Putri tahu sebenarnya bukan aku je yang pelik. Sebenarnya orang utara, orang Kedah ni memang cakap lagu tu dah. Semua biskut, semua jenis roti, dia panggil roti lah. Okay, jom breakfast elok-elok. Okay, jom kita layan lagu Selamat Hari Raya dari Amelina. Terus ada bersama dengan Putri, Kedai FM.
2: Follow media sosial Kedai FM dan download RTM Play, okay?

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Tinggi, tinggi. Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusim.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, seperti biasa sekarang jam 10.30 pagi. Kita sekarang bersama dengan Herbal Fame untuk segmen tajaan. Kita bersama dengan Kana. Silakan Kana.
2: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Kalau boleh, Kana nak minta izin sekejap untuk berkongsi satu promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ. Sebelum tu, untuk sebarang pertanyaan dan tempahan boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288 019-414-4288. Baik, abang kakak, sebelum kakak kongsikan promosi hari ini, izinkan kakak berkongsi sedikit mengenai Herbal Fame. Herbal Fame merupakan syarikat yang telah beroperasi selama 32 tahun dalam industri pembuatan tilam herbal dan juga terkenal sebagai pengeluaran tilam rawat buatan tradisional. Selama 32 tahun ni, ramai pelanggan yang datang kepada kami dengan masalah yang sama. Ada yang bangun pagi badan terasa lenguh, ada yang bangun tidur pinggang rasa sakit, ada yang tidur 8 jam tapi bangun masih rasa letih. Dan selepas diperiksa, ramai sebenarnya masih menggunakan tilam yang sudah terlalu lama, sudah mendak atau sudah tidak lagi memberi sokongan yang baik kepada badan. Sebab tu Kana selalu berpesan kepada pelanggan, jangan hanya lihat tilam sebagai tempat tidur. Tilam adalah tempat badan berehat selama 6 hingga 8 jam setiap hari. Kalau tilam yang digunakan tidak sesuai, badan tidak dapat berehat dengan sempurna. Sebab itulah pemilihan tilam yang betul sangat penting. Dan pagi ini Kana tidak membawa banyak pilihan tilam. Hari ini Kana hanya membawa satu model sahaja, iaitu tilam super premium herbal sabut. Kenapa ramai pelanggan memilih tilam sabut berbanding tilam foam? Tilam sebab tilam sabut lebih kukuh dan lebih tahan lama bagi mereka mempunyai berat badan berlebihan. Tilam sabut mampu memberikan sokongan lebih baik berbanding kebanyakan tilam foam biasa. Tilam sabut juga tidak mudah mendap dan tidak mudah lendut walaupun digunakan dalam tempoh yang lama. Kalau berat badan berlebihan 80 hingga 50 kg atau lebih, kebanyakan pelanggan akan mencari tilam yang lebih tahan lasak sebab mereka tidak mahu membeli tilam baru setiap berapa tahun. Mereka mahukan tilam yang boleh digunakan dalam tempoh yang panjang. Sebab tu tilam super premium herbal sabut menjadi pilihan ramai pelanggan Herbal Fame. Ramai pelanggan yang pernah menggunakan tilam foam sebelum ni akhirnya bertukar kepada tilam sabut kerana mereka mahukan sokongan lebih baik untuk badan. Baik pendengar sekalian, Kana mulakan dahulu dengan promosi untuk saiz single. Kalau abang-abang dan kakak-kakak pergi ke pasaran untuk mencari tilam sabut, harganya boleh mencecah RM1,800 dan ada yang lebih mahal daripada itu. Tapi kerana Herbal Fame merupakan pengeluaran sendiri, kami dapat menawarkan harga yang jauh lebih berpatutan. Untuk tilam super premium herbal sabut untuk single, ketebalan 4 inci, harga siap tolah tilam lama dan juga harga promosi untuk ketebalan 4 inci RM599. Tilam sabut yang gabung dengan 7 jenis herbal hanya RM599. Untuk ketebalan 5 inci RM699, untuk ketebalan 6 inci RM799 dan untuk ketebalan 8 inci RM1,099 sahaja. Dan setiap pembelian tilam single akan menerima satu unit bantal percuma, pengantaran percuma sehingga ke rumah dan bayaran boleh dibuat secara COD apabila tilam sampai ke rumah. Untuk bertempahan dan pertanyaan boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288 019-414-4288. Biasanya Kana bawa dalam ketebalan 8 inci sahaja, tapi kita dah restore untuk dapatkan 4 inci, 5 inci, 6 inci. Yang mana tengah cari ketebalan rendah boleh ambil 4 inci hanya RM599, 5 inci RM699, 6 inci RM799, 8 inci RM1,099 sahaja. Untuk tempahan 019-414-4288 88. Baik pendengar sekalian, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini Kanan akan sambung lagi dengan promosi Size Queen dan juga King. Teruskan bersama kami.

0: Itu dia Don't Date dari Andy Barnadian. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, rancak dengan Putri sekarang ni. Dan sekarang ni Putri tak kesorangan. Kita masih lagi bersama dengan segmen tajaan Herbal Fame. Kita ada Kana di talian. Teruskan Kana.
2: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Masih bersama Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada yang baru mendengar siaran ni, hari ini Kana membawakan promosi Astilam Super Premium Herbal Sabut. Abang-abang dan kakak-kakak, hari ini Kana bawakan pilihan ketebalan yang berbeza supaya pelanggan boleh memilih mengikut keselesaan dan bajet masing-masing. Jangan lepaskan peluang ni kerana stok promosi adalah terhad. Apabila stok habis, proses mengeluarkan semula mengambil masa kerana setiap tilam perlu melalui proses pembuatan dan memeriksa kualiti sebelum dihantar kepada pelanggan. Baik pendengar sekalian, tilam herbal sabun ni sangat sesuai untuk warga mas. Apabila umur semakin meningkat, badan memerlukan sokongan yang lebih baik semasa tidur kalau tilam terlalu lembut dan badan mudah tenggelam. Kalau terlalu keras pula, badan mudah rasa tidak selesa. Sebab tu ramai pelanggan warga emas memilih tilam sabut kerana tahap sokongannya lebih stabil. Selain tu, ramai pelanggan mengalami masalah saraf, sakit slip disk dan juga sakit belakang juga memilih tilam sabut. Jadi untuk tilam sabut yang tengah cari dalam bersaiz screen, kita terus dengan bersaiz screen, iaitu tilam super premium herbal sabut ketebalan 5 inci. Kerana nak bagi terus harga perlu bayar, siap tolak tilam lama dan juga harga promosi. Jadi sebab hari ni Kana bawakan ketebalan banyak dan terus bagi tahu harga perlu bayar. Jadi untuk ketebalan 5 inci siap tolak tilam lama dan juga harga promosi nak perlu bayar RM999 sahaja untuk ketebalan 5 inci. Untuk 6 inci pula RM1099. Dan ketebalan 7 inci RM1,499. Manakala untuk size king, ini size king selalu Kana bawa ketebalan satu jenis sahaja, iaitu 8. Hari ini Kana nak bagi 6 inci. Yang tu 6 inci ketebalan, harga perlu bayar RM1,499 sahaja. Dan setiap pembelian size queen dan juga king akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma sehingga ke rumah dan bayaran boleh dibuat secara COD apabila tilam sampai. Untuk tempahan, sekarang boleh terus hubungi ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Untuk mendapatkan size screen ketebalan 5 inci hanya RM99. Untuk ketebalan 6 inci RM1099. Untuk 7 inci RM1499. Untuk king RM1499 untuk ketebalan 6 inci. Jadi untuk pertempahan, sila hubungi kami. Kenapa ramai pilih tilam sabut berbanding dengan foam? Sebab tilam sabut adalah boleh menggunakan jangka masa yang panjang dibandingkan dengan foam sebab dia boleh tampuk berat badan berlebihan. Jadi ini tilam sabut juga sangat-sangat sesuai untuk warga emas yang memerlukan sokongan yang lebih stabil. Jadi tilam sabut ni dibuat dengan serat kelapa asli dengan lapis 1 inci memori foam supaya tilamnya boleh rasa separa empuk apabila kita baring. Dan tilam ni digabung dengan 7 jenis herba. Jadi dia menjaga kebersihan tilam. Jadi untuk pertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 88. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pagi ini, Kana ringkaskan sekali lagi promosi yang sedang berlangsung. Tilam Super Premium Herbal Sabut Size Single 4 inci hanya perlu bayar RM599. Untuk 5 inci RM699. Untuk 6 inci RM799. Untuk 8 inci RM1,099. Untuk saiz skuit ketebalan 5 inci hanya RM999. Untuk 6 inci RM1,099. Untuk 7 inci RM1,499. Manakala untuk saiz king ketebalan 6 inci RM1,499 sahaja. Setiap pembeli akan menerima hadiah bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Kalau tilam di rumah sudah berusia lebih daripada 8 tahun, 10 tahun atau mungkin lebih lama daripada itu, cuba perhatikan keadaan tilam tersebut. Adakah badan masih rasa selesa apabila bangun tidur? Adakah bahagian tengah tilam sudah mula mendap? Adakah badan selalu terasa lenguh apabila bangun pagi? Kalau jawapannya ya, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan tilam yang lebih berkualiti. Untuk pertanyaan dan tempahan tilam Herbal Sabut, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pada pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan mendapat tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terima kasih dan salam sejahtera dan selamat pagi.
0: Baik, sama-sama Kana. Jom, lepas ni kita nak dengar lagu.

0: perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Abang, ayam segar ada lagi tak?
3: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
2: Betul ke halal?
3: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
4: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tenang.
0: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0000.

0: Ini judul Lelaki Seperti Aku dari Alif Sattar. Dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, pejam cilik. Jam menunjukkan nak dekat dah dengan pukul 11 kan. Sekejap lagi pukul 11 kita akan bersama dengan Putri juga di dalam segmen Apa Topik Putri Hari Ni. Ha, memandangkan semalam hari Jumaat kan, banyak jadual kita, macam-macam ada hari Jumaat kan. Pack sikit jadual kita dekat Kedai FM ni. Jadi kita tak sempat nak sembang-sembang semalam. Jadi kita bawa ke hari ini, kita akan sembang-sembang dengan anda sekejap lagi. Tapi topik apa kita kena tunggu sat saja lagi. Okey, jom kejap lagi kita nak dengar lagu Rela daripada Fia Julia. Okey, jom kita layan dulu lagu Hai dari Adam Kedai FM, Mesra Harmony.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ada aku, ada kamu dari Amelina. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita
0: rancak serata-rata. Rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Jangan pergi mana-mana tau. Yang mana rasa nak bersimbang dengan Putri tu, boleh masuk sekarang dekat live TikTok Kedah FM sekarang. Okay? Buka telefon bimbit anda sekarang. Masuk sekarang. Teman Putri dekat live tu. Dan jomlah kita sembang-sembang kat situ. Manalah tahu kan dapat jumpa jodoh kan. Putri single lagi lah sahaja nak beritahu. Okay. Gurau. Okay. Sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen.
2: Apa topik Putri hari ni?
0: Topik kita hari ni. Okay, topik kita hari ni, Putri pilih topik ni untuk kita simbang-simbang lah hari ni. At least kita adalah borak-borak nak simbang kan dekat kita punya TikTok live ni. Okay, topik kita hari ni, kalau awak boleh padam satu memory dari hidup awak, apa yang awak nak padam? Ha, nak pilih nak padam apa? Awak nak padam apa? Cerita mai kat Putri. Ha, mai cerita kat Putri tau. Boleh komen nak padam memori apa dekat TikTok live kita sekarang. Masuk sekarang, masuk sekarang. Tap-tap love tau. Ha, gitu. Okay, jom kita nak dengar lagu Izinkan Selamanya, permintaan dari kita punya viewers dekat TikTok live kita daripada EYE. Terus kita bersama dengan Putri sampai pukul 2 nanti. Hey,
3: tak perlu stres. Buka radio dan relax.

0: makan je duit tak ada
1: ke? Itu dia, nyam-nyam ketupat, ha, berpuasa pun boleh lah. Maafkan saya. Ini permintaan daripada Aisyah ni dekat TikTok live ni. Dia minta lagu ketupat nyam tu. Alamak, lagu raya puasa pula. Tapi tak apalah, okey. Jom kita nak layan lagu yang seterusnya. Lagu Sakit dari Ayam Nita. Terus setiap bersama dengan Putri. Sampai pukul 2 nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM? Sentiasa bersama.

0: Rata.
1: Kita akan rancak serata-rata sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Dan kita masih lagi di dalam segmen kita, topik kita hari ini. Tapi sekarang ni Putri nak baca ucapan daripada Oteh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Oteh dari PPR Jerlo nak buat ucapan pagi ni. Dengan ucapan ribuan terima kasih kepada yang menjayakan majlis angkat nikah Cikgu Alin kemarin dengan baik sekali. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada jiran-jiran, teman baik. Terima kasih banyak-banyak kepada teman KMK, Tok Imam, Ustaz Man, kerana menjayakan akad nikah tersebut. Terima kasih juga kepada sebelah Tok Bisan sana. Terima kasih semua dan istimewa kepada Putri. Wow, Putri pun ada. Dan semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua. Amin. Jadi Putri nak hadiahkan lagu kepada pengantin kita dengan lagu ini.
2: Kamu ajalah bukti.
1: Itu dia bukti dan

0: nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Alin dan juga Amy. Jom kita layan lagu Bukti dan A Thousand Years. Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM sentiasa bersama.

0: Easy a thousand years dari Christina Perry. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Baiklah, kita masih lagi di dalam segmen kalau kita boleh pilih nak padam satu memori dalam hidup kan, apa yang kita nak padam tu, apa yang awak semua nak padam, boleh kongsikan dengan Putri. Tapi sementara tu jom kita layan dulu lagu Selamat Hari Raya dari Eli Mazlin. Kemudian kita akan bersama dengan rakan setugas di untuk berita ringkas Kedai FM. Terus kita bersama dengan Putri di Kedai FM.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: Kelas Gelapku dari Ungu. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Yes, topik kita hari ni kalau awak boleh pilih padam untuk padam satu memori dalam hidup, apa yang anda nak pilih untuk padam memori itu? Dan dekat sini ada ramai yang hantar dekat Putri melalui WhatsApp Kedai FM yang menceritakan kalau boleh daripada Nisa, kalau boleh nak padam memori masa kahwin dulu dan majlis itu tak sepatutnya berlangsung. Biasalah tu kan, Nisa ni dia tak cerita lebih lah, dia tulis tu je. Tapi yalah kan, kadang-kadang hidup ni memang bagi kita pengalaman yang pahit. Dulu dia bagi rasa dulu pahit tu. Sebab apa? Sebab dia nak kita jadi lebih kuat dan lebih faham dengan apa yang betul-betul terjadi. Dan sekarang ni saya doakan Nisa baik-baik dan kuat-kuat saja, okey? Jangan sedih-sedih tau. Sebab macam-macam dekat dalam hidup kita ni, kadang-kadang sesuatu yang datang tu untuk jadikan pengajaran. Kalau kita tak bahagia di ketika itu, ada bahagia di depan tengah menanti. Ha, gitu. Okay, yang mana nak send dekat Putri, nak hantar dekat Putri, nak share pengalaman tentang nak padam memori apa lagi, boleh WhatsApp Putri tau di WhatsApp Kedai FM. Jom kita layan lagu Hatiku Milikmu dari Siti Nurhaliza.

0: serius akhirnya tuh di sini dari Cita Cita. Tan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102. Agar kita rancak serata-rata.
0: Dan sekarang nih kita masih lagi di dalam segmen Apa Topik Putri Hari Ini? Ya, topik kita hari ini masih lagi topik yang sama, iaitu kalau diberi kesempatan memori apa yang anda nak padam. Ha, jadi kat sini Putri ada Atikah di WhatsApp Kedai FM ni. Dia cakap, saya nak padam memori saya masa saya sanggup tak makan semata-mata nak belanja boyfriend di sekolah. Sekarang boyfriend dah jadi suami orang lain yang tinggal cuma gay streak. Nampak tak? Kita biasalah tu kan zaman sekolah. Dia mention sekolah kat situ, tak salah lah kan kalau sekolah. Sebab sekolah ni kita tak tahu lagi tu cinta betul ke, cinta monyet ke. Tapi mungkin nampak gaya kat sini macam awak dah bercinta lama dengan dia sampai dah jadi suami orang lain kan. Macam mana tu? Memang kenalah lagu kalau kita nak bagi kat dia lagu Patah Seribu ni. Ada tak siapa-siapa yang nak kongsikan lagi dengan Putri? Boleh WhatsApp di WhatsApp Kedai FM. Okay, patah apa pula? Patah hati ataupun dah jadi isteri orang lain? Jom, Patah Seribu. Wah.

0: Suri Gelora dari Yusof. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Rancak serata-rata dengan Putri yang memandangkan hari ini topik kita pun rancak juga. Ramai pendengar Kedai FM yang kongsikan pengalaman mereka dengan Putri, which is kita punya topik memori apa yang anda nak padam. Kalau boleh anda pilih lah, ha, kan? Okey, kita ada Faiz dekat sini. Faiz cakap, Putri, bila saya teringat Hari Raya Aidiladha ni, teringat tahun lepas dia nak padam sangat memori ni, dia kata. Memori ni bila saya tengok ramai yang kena tanduk dengan kerbau, dengan lembu pada tahun ni, saya teringat tahun lepas masa saya tolong nak rebahkan lembu itu. Lembu tu bangun semula kena dia terantuk dekat kerusi, patah gigi depan saya. Allahu Akbar. Sampai sekarang lagi gigi saya tu tak naik dah, Putri. Oi, panjang betul. Oi, dia tulis kat sini. Panjang betul. Oi, ha. Jadi tak ada lah gigi dia kat depan tu. Jadi kalau boleh dia nak padam memori dia masa Hari Raya Aidiladha tahun lepas. Tapi tak boleh nak padam, Faiz, oi. Sebab apa? Sebab setiap tahun bila kita lalui balik Hari Raya Aidiladha tu, secara automatik mesti awak akan teringat. Betul tak? Okey, lagi satu daripada Anissa. Anissa dari Sungai Petani. Putri, kalau saya nak padam satu memori dari hidup, saya nak padam hari saya kehilangan ayah saya. Okey, sampai sekarang bila nampak orang lain bergambar dengan ayah depa, hati saya masih rasa kosong sangat. Saya tak tahulah memori tu buat saya lebih kuat ke apa, tapi kalau diberi pilihan, saya tetap nak padam memori tu, dan saya tak nak kehilangan ayah saya. Satu hari je saya nak bersama dia. Itu dia daripada Anissa dari Sungai Petani. Jadi kalau anda masih ada ayah tu, kenalah hargai ayah anda, okay? Tolong kalau yang masih ada ayah tu, pi WhatsApp lah, cakap I love you ayah. Jom, siapa lagi nak kongsikan dengan Putri, boleh WhatsApp di Kedai FM. Kedai FM, Mesra Harmony.

0: Itu dia pulang dia Raya dari Norkuma Lasari. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini 97.5 yang mendengarkan melalui RTM Click pun terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mana yang belum tahu RTM Click adalah percuma sahaja. Boleh download di aplikasi menggunakan telefon bimbit anda ataupun iPad ataupun tablet, boleh download. Okey, secara percuma sahaja. Kalau menggunakan Android boleh menggunakan Google Play Store, search sahaja dekat situ RTM Click dan tekan button download. Atau kalau bahasa Melayu, muat turun. Okey, kalau guna iPhone boleh download menggunakan Apple App Store. Yes. Okay, secara percuma je tau. Dekat situ bukan sekadar kita boleh dengar suara DJ-DJ radio ni, tapi kita boleh tengok live TV, live radio, movie, telemovie dan sebagainya. Okay, dan juga kalau radio ni bukan setakat radio kedai FM sahaja, tapi semua stesen negeri ada dekat situ. Search saja dekat situ, live radio, semua ada. Mudah kan? Ha, segalanya di hujung jari. Dan sekarang ni kita masih lagi sembang tentang kita punya topik, iaitu memori yang anda nak pilih untuk anda padam. Ha, boleh kongsikan dengan Putri tahu. Boleh WhatsApp Putri sekarang sementara kita punya segmen ni sampai pukul 1 petang sahaja. Okey, jom kita dengar lagu ini sekejap lagi.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, Satu Tengah Hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Datuk Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat, selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi PAM berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura, corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 750 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Radio Sri Kedah.

0: Ya, Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi Anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Itu dia lagu Ainul Mardiah dari UNIC. Terima kasih yang mendengarkan Putri di ketika ini. 97.5 yang mendengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Okey, yang belum download RTM Klik boleh download sekarang. Okey, memandangkan jam kita ni dah tengah hari dah kan. Dekat pukul 2 dah ni. Mesti tengah makan nasi kat rumah tu kan. Tengah lunch. Yang mana yang belum lagi balik ke Kuala Lumpur kan. Yang baru nak habis cuti raya tu kan. Mungkin lunch terakhir lah dengan keluarga tu sebelum berangkat ke pulang balik sebab nak kena kerja dah lah kan. Bila dah besar ni kena kerja pula kan. Bila kecil dulu-dulu teringin nak besar cepat macam itulah manusia kan. Yang mana yang tengah bawa kereta, yang tengah bawa motor tu hati-hati memandu, okay? Especially yang jauh perjalanan nak balik ke Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan ke Melaka, Johor, luar daripada Kedah ni. Tapi janganlah lepas dah balik ke negeri hampa semua tu, janganlah lupa kat kami kat Kedah ni tau. Dengarkanlah kami melalui RTM Klik. Sebab tu kena download RTM Klik percuma sahaja. Okey, jom kita layan lagu yang seterusnya dari Kai Bahar dan Intim, Setanggi Syurga. Kedai FM,
2: mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM sentiasa bersama.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kita FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Seperti yang dijanjikan, Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Tapi bila tengok jam tu, cepat betul masa berlalu dan mencemburui kita jam ni kan. Macam kita tengah dating pula kan. Tapi janganlah risau, jangan sedih tau. DJ Mizi akan temankan anda sampai pukul 6 petang pula dengan lagu-lagu yang semestinya lagu menarik dan info-info yang terkini. Okey, kalau rasa nak request lagu ataupun bagi ucapan, boleh teruskan hantar ucapan dan lagu permintaan anda kepada DJ Mizi pula lepas ini. Okey, dan Putri nak tinggalkan anda dengan lagu

وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورسول الأمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Yang bermaksud, bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenar-benarnya, itu ketika mereka mempersembahkan persembahan korban untuk taqarrub, untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala terima korban salah seorang di antaranya, ini Habil, dan tidak diterima korban daripada yang seorang lagi, iaitu Qabil. Maka Qabil berkata, sesungguhnya aku akan membunuh kamu. Maka Habil menjawab, hanya saja Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha yang masih ada lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan hati kita masih kuat, jiwa kita masih kental untuk kita melaksanakan segala amal ibadat, apatah lagi melaksanakan ibadah korban ini. Kita teruskan dengan takbir kita, teruskan dengan tahmid kita, teruskan dengan amal-amal ibadah yang menjadi amal khusus. Maka ada juga satu lagi ibadah yang kita sebut sebagai ibadah umum, iaitu segala perlakuan-perlakuan, aktiviti-aktiviti, profession yang kita laksanakan pada setiap hari. Itu juga adalah merupakan ibadah. Dan kesemuanya ini memerlukan pengorbanan. Betullah kata orang, sesungguhnya hidup ini satu perjuangan, dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Ada satu pepatah yang disebut, pepatah ni pepatah Melayu lah, yang mengatakan bahawa pengorbanan itu, jika kamu inginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu mestilah bersedia untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Jadi kalau nak sesuatu yang tak pernah kita dapat, maka bersedialah untuk berkorban dan satu perkara yang kamu tak pernah melaksanakan dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, susahnya sebenarnya pengorbanan ini kalau kita nak lakukan, kecuali dengan hati orang yang beriman, hati orang yang ikhlas, maka dia boleh berkorban. Kerana nak berkorban ini perlukan kepada kesabaran yang tinggi. Kerana Allah Ta'ala nak uji hamba dia, bukan hanya diuji dengan nikmat, tetapi ada juga yang diuji dengan bala. Maka kalau kita tak sabar, kalau kita tak tabah, kalau kita tak kembalikan kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan kita, pengorbanan kita adalah sia-sia sahaja. Ada banyak maksiat yang buat benda sia-sia. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Mustika Hadis ada satu hadis cerita pasal ikhlas tu, hadis cerita pasal niat tu. Ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malaikat tanya satu orang yang dia itu pernah pergi berjuang dan mati syahid di medan perang. Malaikat kata, apa halnya aku bagi rezeki kepada kamu? Maka dia jawab, aku gunakan rezekimu, aku gunakan tenaga, aku gunakan kepakaranku untuk aku berjuang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan aku mati syahid, maka aku nakkan ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Maka Allah Ta'ala kata, tidak, kamu berdusta. Sesungguhnya pada ketika engkau pergi nak berjuang untuk mati syahid, kamu nak-nakkan orang mengatakan kamu tu seorang yang berani. Kamu nak-nak orang bagi pangkat kamu sebagai seorang yang mempunyai pangkat. Maka semua itu kamu telah dapat. Orang pun memang kata kamu berani. Orang pun dah bagi pangkat kebesaran kepada kamu, bintang dan sebagainya. Maka kalau kamu mati, kamu sebenarnya tidak mati syahid. Kamu berniat bukan untuk itu. Maka kamu pergi minta kepada orang yang kamu buat amal itu kerananya.
Itu jawapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kejujuran, keikhlasan kita sebut sebagai anak kunci kepada setiap pengorbanan. Terima sebagai qada dan qadar. Kalau Allah taala uji kita, sabar. Sabar ni tuan-tuan tak ngaji universiti, tuan-tuan. Satu ilmu yang kita sendiri kena laksanakan, kita sendiri kena pandai untuk buat adjustment dalam kehidupan kita. Oh, sabar ni bukan, tuan-tuan. Kita boleh kata aja sabar. Ni tengah duk sabar ni, macam satu ketika waktu saya pergi Mekah, satu orang lelaki tu duduk di belakang kami, soft belakang sekali di Mina. Lepas tu kami dapat makanan dulu, duduk di depan ni. Dia lapar. Dia kata, lekahlah sikit hantar main belakang ni, orang duduk lapar ni. Kawan depan tu kata, Haji, sabar Haji. Orang tengah duduk sabar lah ni. Dengan suara deras dia kata, cara tu bukan sabar tu. Sabar ni kena kata, ya, saya tengah duduk sabar lah ni. Ha, macam tu baru kena. Rupanya, kita punya ekspres rasa sabar tu pun orang tahulah yang kita ni seorang yang tak sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dengan qada qadar. Yang kedua, untuk kita menghadapi kepayahan, kita nak berkorban, kita nak melakukan sesuatu, kita tabah, kita sabar dalam keadaan kita mencari jalan keluar. Bila kita menghadapi kepayahan, kesusahan, kita sabar menghadapi jalan keluar, itu juga adalah pengorbanan. Cari jalan macam mana nak selesaikan masalah kewangan kita. Cari jalan macam mana nak selesaikan masalah kemelut di dalam kehidupan dan konflik di dalam kehidupan kita. Stres di tempat kerja kita. Cari jalan. Itu satu pengorbanan. Pengorbanan yang di sebaliknya akan ada kemanisan di hujung dia. Cubalah tuan-tuan. Sebenarnya, jalan keluar untuk masalah. Kita punya cari jalan dia, buat macam ni tak boleh, buat macam ni tak boleh. Meniaga kali pertama tak jadi, meniaga laksa tak jadi, meniaga air tebu tak jadi. Last kali yang jadi, meniaga laksa dengan air tebu sekali. Di sebelah kanan, anak kita meniaga air tebu, belah ni kita jaga meniaga laksa. Air tebu habis dulu, Pak Sebah. Laksa bagi pedas sikit. Laksa pun habis, air tebu pun habis. Oh, rupanya kena buat macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita cari jalan keluar dalam masalah kewangan. Kita cari jalan keluar masalah kemelut dalam keluarga kita. Anak kita tak mau duduk dengan kita, dia pergi duduk jauh dengan kesusahan, kepayahan, kita duduk ejah apa semua. Last kali dia kahwin, suami dia panggil balik, oh, rupanya main duduk tepi rumah kita. Ha, selesai. Tapi kena sabar dengan suasana ini. Kita sebut apa ni? Suatu perjuangan. Ya, satu mujahadah yang paling tinggi. Ya, dan juga sabar pada ketika kita, menghadapi berbagai kekangan. Ha, pun kena sabar juga. Macam-macam kekangan, tak selesai, tak boleh. Tunggu set masa mungkin dalam sebulan dia berubah hati dan sebagainya. Ataupun sabar di tempat kerja, kerja dalam keadaan susah payah. Inilah dia perjuangan sebenarnya. Hadirin tuan-tuan, puan-puan, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada satu lagi benda yang kita kena sabar. Bila kita dah terlepas daripada ujian, kita kena sabar, kita kena tabah, kita kena jaga. Kerana hak Allah Ta'ala bagi selepas daripada ujian ini, kita jangan kata kita dah selamat. Kalau Allah Ta'ala nak uji semula kita, Allah Ta'ala boleh uji. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila korban itu satu perjuangan, maka kita kena syukur dengan apa yang ada. Syukur dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Syukur dengan anggota yang Allah Ta'ala beri kepada kita sempurna. Walaupun taklah hebat dan kuat macam orang lain, tapi kita tetap sempurna Allah Ta'ala bagi. Kita kena syukur. Kerana korban itu adalah merupakan satu perjuangan. Bila kita nak berjuang, kita kena tahu teknik perjuangan yang betul. Dan kita jangan buat benda-benda yang salah yang Allah Ta'ala marah dalam soal kita melaksanakan sesuatu. Kerana sesuatu yang Allah Ta'ala marah, tidak ada orang kata barakah di sebalik dia. Tidak ada akan dapat satu kebaikan besar di sebalik dia. Walaupun kebaikan tu mungkin ada kat dapat kat kita, tapi dia tak besar. Dia tak boleh nak mengalir kepada orang lain. Barakah ni ialah kebaikan tu. Dia boleh mengalir kepada orang lain. Orang lain pun dapat rasa juga. Ha, sebab itulah kita bila sebut soal pengorbanan ni, banyak benda yang kita nak kena buat. Dalam hidup untuk diri kita, kita korban masa. Korban masa untuk kita pi buat benda-benda kebajikan. Pi mengaji.
kena korban masa. Kalau siapa yang tak berani nak korban masa, tak pergi mengaji, tak pergi jemaah, tak pergi kenuri kawan-kawan, istak dan, istilah tak dan. Orang Kedah bukan boleh kalau dengan dan ni. Dan ni sebenarnya bahasa orang putih, tapi orang Kedah ambil jadi tak dan. Dan ismin dan. Itu ada cerita satu Pak Long tu, pi ke London, pi nak makan apa, dia kata ni, dia ada istirahat orang Islam lah. Kawan tu mintanya, excuse me sir, you want the well done or the half done? Dia nak makan apa ni, steak? Dia kata, ikut dan lah. Dia kata, dia ingat kawan tu cakap Kedah dah well done kan, nak half done? Dia kata ikut dan. Habis kawan tu tak tahu nak masak macam mana. Itu dan tadi ni. Kalau ikut tak dan, memang tak dan lah. Tapi kita kena korban masa. Korban masa untuk duduk seketika bertafakur dengan Allah Subhanahu Taala selepas maghrib. Lepas maghrib ni dia ada satu masa. Nama dia masa untuk bertafakur dengan Allah, ataupun kita sebut sebagai masa untuk muhasabah dan muraqabah. Macam tu. Kena korban masa. Yang kedua, kita nak dalam soal nak mencari kebajikan dan kebaikan ni, kita kena korban tenaga. Jangan sayang keriang kita. Nak tolong orang, kata, ish, aku ni nak buat benda banyak lagi ni, aku tolong dia ni, sakit aku tak larat. Kena korban masa, nak pula kenuri kenara, nak pula orang dalam susah payah, nak korban tenaga. Ni cuba tengok ni, macam kawan-kawan kita hak kena musibah ni. Ada orang tak sayang riang, pi di sana, duduk di sana, makan dengan mereka. Korban tenaga. Mengenepikan dalam soal sentimen, tak ada lah fikir. Mereka orang senang kan, mereka orang susah kan, waktu ni semua orang pakat susah. Susah ni tuan-tuan, ada jenis susah sementara, ada jenis susah selama-lama. Ni susah sementara, sementara mereka nak bangkit balik, sementara mereka nak okey balik. Kita kena korban tenaga tuan-tuan, kerana tenaga ni adalah merupakan anugerah Allah. Bukan semua orang boleh buat benda macam tu. Nak buat, nak tolong orang pun sebenarnya dia ada peluang juga. Ada setengah orang tak ada peluang nak tolong orang. Dia sendiri pun tak tahu dia nak tolong macam mana. Dia sendiri tak tahu nak tolong apa. Nak tolong macam mana. Kata hang dah lebihan duit. Duit tak ada. Dan ada kalanya kita kena korban minat kita. Kita minat nak buat benda ni, tapi hak ni menjadi keutamaan. Maka berilah keutamaan kepada benda kebajikan ni lebih. Hak minat kita tu hak minat kita. Yalah, kita minat lah juga jenis benda-benda yang macam lain kan. Tapi hak kalau ada kuliah agama pi dengar, kalau ada orang nak berderau, nak berkorban, buat amal korban, kerja buat irih daging apa semua, kita duk minat ke benda lain, maka berilah satu benda baik ni, iaitu kita korbankan lasat minat kita tu, bagi tumpuan kepada benda yang menjadi keutamaan. Pi lasat di masjid, tengok orang duk sembelih lembu sampai berbelah-belah ekor, bawa lah pisau bang sebilah ni, pi cekak pinggang je, bawa gigi dengan gusi, nak boleh buat apa tuan-tuan? Satu yang orang duk marah kat orang setengah tu, tak faham, ambil bawa main lah pisau-pisau dapur pun, main kiliak kot ni, macam sagi boleh lah hirih apa-apa, tolong-tolong orang. Ya, kita sebut sebagai korban minat. Ada juga pengorbanan yang kita buat tuan-tuan perempuan, berkorban untuk keluarga, untuk anak-anak nak cari ilmu. Hak ni korban sungguh-sungguh lah. Kata setengah orang, dia kata, tak payah ustaz, no, fulfill kita dengan anak-anak ni, all out kita. Kena all out lah supaya dapat ilmu yang sebenar. Allah Ta'ala akan tanya benda-benda ni di hadapan dia, tanya tentang bagaimana kita buh nama ke anak kita. Kata Rasulullah, yang kedua Allah Ta'ala tanya kita tentang apa ilmu yang kita bagi kepada dia. Dan yang ketiga, tanya kita tentang bagaimana kita membesarkan dia dan memberikan kepada dia kehidupan dia nak kahwin ke apakah. Itu tanggungjawab yang kita kena sempurnakan. Ini tentang korban untuk anak-anak. Anak-anak nak mengaji, kita kena fulfill untuk mereka supaya semudah sekadar termampu. Banyak mana yang kita boleh. Itu korban untuk anak-anak. Dan juga korban dengan perangai dan kerenah dalam keluarga. Kerenah anak-anak, kerenah isteri, kerenah semua. Ada setengah yang duduk dengan mak mentua, kerenah mak mentua, la ilaha illallah, dia kata. Kita dah sidai baju elok dah, dia pergi kadih balik. Dia kata, apa sidai baju seluar apa semua bubuh sekali. Dia pergi susun pula, hak sebelah ni baju semua, hak sebelah ni kain semua, hak sebelah ni seluar semua. Dia kata, padahal kita nak pergi keren ya. Saya kata, ni lah kena sabar kerenah dengan mak mentua, dengan mak kita sendiri ni. Korban, kita kena korban. Dan juga
Kita kena korban dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Nak korban apa? Korban masa kita, korban tenaga kita, korban fikiran kita. Ha. Orang-orang di sekeliling kita, dia perlu tengok siapa dia lah boleh tolong ni. Dia memang cari kita. Tuan-tuan, puan-puan, nak cerita bagi, bukan semua orang yang orang minta tolong, tuan-tuan. Kalau orang pilih tuan-tuan untuk tolong, dia bermakna bukan dia yang pilih, Allah Ta'ala yang tergerak hati dia untuk main rumah kita. Pukul 2 pagi, main ketuk pintu, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Pasal apa? Saya baru dapat anak kecil, la ilaha illallah. Tak ada siang dah kah? Dia tak ada seronok dapat anak kecil. Ustaz boleh tak tolong pi azan qomat? Dia sendiri pun boleh. Tapi duk suruh kita juga. Saya kata,

naknya duit kita pun tak apa dah. Boleh tak kalau ada buang 200 nak bagi kat dia, dia nak pergi mengaji. Waktu tu orang meminta tolong dengan kita. Kita pun kata, mai, kalau bak nak minta duit kena duduk tang ni. Hang boleh tulis tak sikit, pagi ni pukul berapa, berapa hari bulan, ambil duit 200 pada saya. Bukan apa ni, pak sehat ni Allah Ta'ala suruh, wa iza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubu. Bukan pak saya gedekut, bukan saya berkira, tapi paksa Allah Ta'ala suruh tulislah sikit. Dia pun tulislah di situ, saya nama sekian-sekian dengan ini, mohon sedikit duit hutang daripada siapa-siapa, tulis nama situ pada sekian pukul sekian. Dia pun sign di situ, kita pun sign di situ. Tak apa, nah ambil, tak apalah. Bila-bila ada ada bagaklah 200 ni. Tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala hantar main rumah, kita pun tak ada nak makan apa lagi, buka kasut pun tak ada lagi, tapi Allah Ta'ala hantar. Waktu tu baru kita tengok, ya Allah, kita ni tuan-tuan kena nak berkorban dengan orang-orang di sekeliling kita. Pengorbanan yang Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan, macam saya sebut tadi, hidup ini satu perjuangan, dan perjuangan itu perlukan pengorbanan. Yang ketiga, kita nak kena korban harta benda. Korban harta benda ni macam-macam lah. Buat infak lah. Itu hak jenis infak. Kalau jenis hak korban harta benda ni, ada orang yang nak main pinjam motor, nak main pinjam kereta, nak main pinjam macam-macam, kita kena korban. Pinjam galah. Pinjam galah panjang, dia main hantar galah pendek, dia habak galah patah. La ilaha illallah. Pinjam pisau, balik-balik main tengok sumbin habis pisau kita. La ilaha Allah. Ni yang kata pengorbanan kita dalam masyarakat kita. Yang seronoknya, dia pinjam terus, ambil terus kat dia, pinjam daripada dulu sampailah water jet kita. Zaman dia kena apa, ayak masuk dalam rumah ni, dia sembok. Sampailah water jet duduk dalam rumah dia, kita duduk tengok kat dia duduk pakai. Dia ni lah sampai tak faham, kita habak lawa water jet tu. Dia kata, hak ustaz, tak ada nak bagi ustaz, tak ada pa 2 tahun bila hai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita nak kena korbankan harta benda tu dalam bentuk barangan. Kadang-kadang nak kena korban harta benda dalam bentuk duit ringgit. Kadang-kadang nak kena korbankan harta benda dalam bentuk pakaian. Ni kawan-kawan, hak kena musibah tu. Tuan-tuan, ada pakaian lebihan, tuan-tuan, yang sesuai untuk depa bagi. Jangan duk bagi lambak sampai jadi bukit. Ada juga yang tak sesuai. Macam orang perempuan, yang paling pentingnya bagi dalam masalah kewangan lah, supaya bila kita korbankan harta benda ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang itu sebagai suatu pengorbanan yang besar, perjuangan yang besar. Oi, bukan senang tuan-tuan. Harta benda duit ringgit ni, orang belah kampung kata ada hantu. Dia ada hantu dia. Ada sikit dalam poket dia, sayanglah umur. Nak sedekah sikit ke orang, nak mengelak sikit ke orang pun, dia kata rasa macam hak dia. Padahal sebelum ni tak ada pun kat dia. Ni baru ada je. Dia ada hantu dia. Dia ada perasaan dia. Dia ada rasa sayang dengan dia. Sebab itu Allah Ta'ala adakan hukum zakat. Sebab nak tundukkan jiwa kita. Supaya kita tunduk dengan harta. Jangan biar harta tundukkan kita. Tuan-tuan, perempuan, muslim, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan yang paling besar ialah pengorbanan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, yang mereka itu mati syahid di medan perang. Sanggup tinggalkan anak isteri kampung laman semata-mata kerana mengikut Rasulullah SAW. Ini pengorbanan yang tiada ada taranya. Kita tak boleh kita nak buat bandingan lah. Ya, tiada bandingan lah. Kerana ini pengorbanan yang paling besar untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sendiri SAW juga seorang yang sangat kuat berkorban. Dia berkorban harta, dia berkorban masa, dia berkorban tenaga. Baginda juga mengorbankan segala kehidupan baginda untuk agama yang kita sayangi, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi betulah, jika kita inginkan sesuatu yang hebat, maka pengorbanan dan perjuangan pun kenalah hebat. Kata orang putih, do the best and the best will come to you. Kita buat benda yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Sebab itulah dalam satu kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyum dia ada sebut, ya, untuk dapatkan kebahagiaan kita kena korbankan tiga perkara benda besar. Untuk dapatkan kebahagiaan kena ada tiga benda besar. Yang pertama

Kita kena bersabar ketika kita mendapat ujian daripada Allah. Sabar macam mana? Sabar yang macam saya sebut tadi. Sabar dengan harta, sabar dengan perasaan, sabar dengan kerana untuk dapat kebahagiaan di dalam hidup. Yang kedua, untuk dapat kebahagiaan, kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi ini dalam kitab Zadul Ma'ad, bersyukur ketika mendapat kenikmatan. Ha, ni kita dapat kenikmatan ni, macam-macam jenis nikmat yang kita dapat ni. Kita kena bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ha, yang tu syarat yang kedua untuk mendapat kebahagiaan. Dan yang ketiga, kita hendaklah kuat bertaubat apabila kita melakukan kesalahan. Ha, selain daripada berjuang dengan diri, kena sabar bila Allah Ta'ala uji, kena syukur bila kita dapat nikmat, kena bertobat bila kita buat salah. Maka tiga perkara ini bila kita buat, kata Ibn Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kita akan mendapat kebahagiaan. Maka perjuangan, kesudahannya adalah kebahagiaan. Pengorbanan, kesudahannya adalah kebahagiaan. Tuan-tuan berkorbanlah apa-apa sesuatu, tuan-tuan tengok di penghujung pengorbanan kita akan ada kemanisan. Macam kita lah. Bila kita berkorban sesuatu dari bentuk duang kita, duit kita, kita dapat apa? Kepuasan yang sebenar. Kita berkorban harta benda untuk buat korban tahun ni. Beli setumpuk daripada 7 tumpuk lembu. Kita dapat satu benda yang paling seronok, iaitu bila kita sedekah ke orang, orang makan dengan penuh perasaan, rasa kesyukuran dia. Dia tadah tangan doa pula kat kita. Ha, tuan-tuan, bila orang sedekah lagi korban ni, tuan-tuan, tuan-tuan jangan kata terima kasih saja kat dia. Tuan-tuan doa kat dia. Apa doa yang paling bagus bila orang sedekah kat kita benda apa? Tak kiralah daging korban ke apa ke. Kalau orang sedekah kat kita, dua doa. Yang pertama, ya Allah, engkau berkatilah harta yang masih ada pada diri dia. Ha, engkau berkatilah harta yang masih ada pada diri dia. Dan yang kedua, kita doa, ya Allah, engkau gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang dia sedekahkan kepada aku. Orang sedekah daging korban kat kita tak banyak mana pun. Mungkin sekati, mungkin sekilo dia bagi kat kita. Sekilo jarang kot, sekati ya selalunya orang bagi kat kita ni. Ha, kita doa kat dia, ya Allah, engkau berkatkanlah harta ini dan juga harta yang masih ada pada tuan hak sedekah kat aku ni. Dan yang kedua, engkau gantikanlah dengan yang lebih baik daripada apa yang dia berikan kepada aku. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau kata deras seronok kawan hak bagi tu. Ha, jangan doa keluar kalam hak lain. Sagi silap-silap buat keluar pula kalam. Allah bagi pun sikit, semelih punya banyak. Ha, jangan tuan-tuan, jangan. Jangan awak keluarlah kalam tu. Orang sedekah agak kita, kita terimalah. Bagi pun hak liat-liat, dia pun nak boleh makan macam mana, aku gigi pun tak ada. Jangan kata, ambil lah. Kalau hak liat, rebus bagi lama. Ha, dia kembang elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita sentiasa merenungi, kita sentiasa muhasabah diri dan sentiasa menjadikan pengorbanan satu benda penting dalam hidup kita. Ya, kerana untuk mendapat sesuatu yang baik, maka kita kena melaksanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan, jalan yang terbaik. Kerana yang terbaik juga akan kita dapati. Jadi mudah-mudahan jadi panduan dan juga jadi renungan kita dalam pertemuan kita ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat Allah Ta'ala terima sebagai pahala dan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Berilah sesuatu apa yang mampu kita berikan dalam bentuk harta benda, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk masa dan juga dalam pelbagai bentuk, kerana hidup ini pengorbanan dan pengorbanan perjuangan, dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Jadi mudah-mudahan akan dapat kemanfaatan kita dan teruskan kehidupan kita dengan apa yang telah kita susun atur dari segi amal-amal soleh yang kita lakukan, amal-amal kebajikan yang masih boleh kita laksanakan dalam sisa-sisa umur ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alim.
1: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
1: daripada kami di Kedah FM.
3: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
4: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa bang semua, semoga dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua pendengar Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Alhamdulillah, syukur kita bertemu pada hari ini, hari Sabtu. Kenuri pun banyak hari ini. Terima kasih untuk anda semua juga yang mendengar Kedai FM. Dan kita nak okay, sebentar tadi alhamdulillah telah pun kita ikuti Rodah Sakinah Korban Satu Perjuangan bersama dengan Yang Bahagia Ustaz Umar Isa Abdul Haji Abdul Rahman, yang diterbitkan oleh Syariza Zainuddin sebentar tadi dalam Rodah Sakinah kita, dengan tajuk pada hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita. Alhamdulillah, Korban Satu Perjuangan. Baik, terus setia di Kedai FM menemani misi relax jurnam #layan Kedai FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5, misi baru nak suruh anda tonton dari movie yang menarik kan di TN71 dah tamat dah, Aida Adha kan. Okey, bagus. Kalau anda nak, kata nak menonton ke kan, kemudian menonton dia melalui RTM Klik saja, type je muat turun RTM Klik atau My Klik. Anda tengok search kat Google ataupun di telefon anda ada Android, boleh muat turun kat situ. Ataupun tak jauh RTM Klik, nanti boleh tengok TV, boleh tengok radio pun semua, boleh dengar dari situ, tak kira di mana anda berada. Okey, baik, jom. Ini dia Rahimah Rahim. Selamat Hari Raya untuk anda. Kedai FM, selamat Hari Raya.

Kedai FM 97.5. Itu dia. Kita jadi diri kita sendiri. Kalau orang tu dia kena terima lah seadanya kan. Tapi janganlah kita yang diri kita yang yang memang dalam dia berkenaan dengan tata tu sila semua kita lari. Kita yang seorang yang macam negatif. Kita kena berubah jadi. Jadi kalau panggil kita tu macam diri sendirilah kan. Diri sendiri susah yang cakap diri sendiri tu. Janganlah kita yang diri sendiri yang negatif. Tapi kita cuba yang positif untuk jadi yang terbaik. Itu yang terbaik. Berarti selebihnya kekurangan kita tu orang terima. Dan tapi jangan kita bersikap buruk tu nak seorang terima. Kita kenalah ubah sikap kita untuk menjadi yang terbaik. Baik, jom. Ada ni. Okey tak okey ni? Harap-harap semua okey lah bersama Misi. Dan Misi juga nak tengok nanti MotoGP untuk Hakim Dennis Moto3. Kalau semalam dalam praktis dapat masa jatuh masa nombor yang ke-21 sebab ada sedikit kata masalah. Jadi kita harapkan hari ini nanti Misi akan update dari semasa ke semasa. Juga badminton, okey, kita akan update. Dan apa lagi, apa jenis sukan yang kita akan bagi tahu dari semasa ke semasa bersama Misi Relax26 hashtag layan hati-hati pemandu yang dalam perjalanan nak balik. Ada yang perantai tak nak balik, dan ada yang kata nak balik awal tak kadut, ada yang nak ke Perak, ada yang nak ke Taiping. Perak, Taiping sama dekat dah tu. Ada tadi Bang Usop kita kata nak ke Bido pun. Hati-hati memandu. Terima kasih memilih Kedai FM dalam perjalanan anda. Ini dia Faizal Tahir. Okey, okey, Kedai FM.

Itu dia hari raya, rindu raya. Spider telah menghiburkan di Kedai FM 97.5324 minit petang ketika ini. Nak pergi mana tu? Oh, ada yang nak call misi kau? Oh, boleh lah, misi bagi kan. Kau dah buat ucapan untuk hari raya kan, ha, untuk kawan-kawan kau, untuk ayah bunda tercinta yang tak dapat pundang ke kampung halaman. Selamat hari raya. Call misi 04-771-3037-04-771-3608. Kau ada anak-anak perantau kita pun boleh. Okey, baik. Terima kasih. Itu setiap di Kedai FM. Entah jadi, entah tidak. Kedai FM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Baik, terima kasih untuk semua dan yang tadi kita tengok bola, kita ke berita sukan saat kita tengok bola anak Bojang Hodak itu dan juga Arif Aiman jadi pilihan Nafkuzi. Ini Arif Aiman yang Arif Aiman yang Zabba menjadi antara anak Bojang Hodak itu Luka Jody Hodak dan pemain Johor Tazim 3 Muhammad Arif Aiman Zabba menjadi antara 23 pemain yang disenaraikan bagi menghadapi kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 yang akan berlangsung di Medan Indonesia dari 1 hingga 13 Jun ini. Dua pemain ini menjadi pilihan yang buat jelatih bawah 21 negara Nafuzi Zain yang telah memilih mereka, dan 15 pemain dari JDT, Selangor FC 6 pemain dan juga lain-lain ada NKFC, MISC, Tastroni. Oh, semua kelab-kelab doa terbaik untuk anda semua. Terima kasih memilih Kedah FM sebagai pilihan bersatu di hati anda, dan juga kita doakan yang terbaiklah untuk pemain regu campuran negara Tok Hiwi berdepan detik mendebarkan apabila menunggu imbasan untuk MRI sebab lututnya mengalami kecederaan semalam ketika terbuka Singapura, dan harapkan lutut kini tak mengalami kecederaan yang serius. Jika serius, mungkin terpaksa berehat dalam waktu terdekat ini, dah buat regu campuran negara kita lah yang antara dalam ranking terbaik dunia juga. Baik untuk anda semua, mesti nak ucapkan selamat pengantin baru lah untuk semua yang selamat dijaga, bukan selamat pengantin baru. Dan untuk rakan juga adik lah kan, adik-adik kita ni, Khairul Najmi juga selamat pengantin baru bersama pasangannya, moga berbahagia hendaknya hingga ke ayah hayat dan ke anak cucu. Khairul Najmi, kenal Khairul Najmi? Okey, baik, kita pasang lagu kot dia dengar kot dalam, mungkin dalam on the way nak pergi outdoor kot kan, kot habis dah bersanding ni, dan ni petang-petang jangan lewat sangat, sakit hujan tak dia nak outdoor. Okey, Kedah FM.

Kedai FM 97.5 di Bengkasi untuk semua masih lagi setia mendengar Kedai FM menemani misi relax Jona Mester layan relax jangan kelam kabur. Dan yang tadi tengok ada jalan sesak juga, sesak Tuan Mizi sebut sesak jam ke sesak bergerak perlahan, mana satu tu nampak macam sesak lah kan, bergerak perlahan dia bergerak juga, dia bergerak pap dia tak berhenti langsung. Kalau kita berhenti lebih 10-30 second dia sesak lah, kita berhenti jalan-jalan berhenti jalan tu sesak, perlahan tu kita bergerak, dia masih lagi bergerak. Ha, macam tu lah cerita. Itu pun misi pernah tanya lah kan orang yang lebih arif. Okey, baik. Assalamualaikum. Sama betul kat DJ Solihuddin. Dan juga ramai juga ada Ri tadi, juga ada Syah Bani. Waalaikumsalam. Balik KL dulu nak. Okey, baik. Syah Bani kita nak balik KL. Hati-hati memandu terus melekat dengan Kedai FM dalam perjalanan. Juga ada Siti Rogaya. Misi DJ. Okey, baik. Dia tanya soalan yang cerita lama ni. Okey, ada tanya DJ konti kat jalan Kuala Kedah. Yo, jalan Kuala Kedah bukan Kuala Kedah, jalan tu ya. Jadi punya nak request lagu Saputra Salam Sejahtera. Baik, Suraya Ayah. Baik, kita tunaikan jam Kuala Batas kita. Jadi dari Kobah nak menuju ke Pendang jantah tu, jantah Kobah tu memang sesak ketika ini. Mungkin ada nak keluar ke Prasatu Pendang dan mungkin nak ke Bekan Pendang. Bekan Pendang ni raya memang jam lah kan, walaupun jalan tu dah buat baru, mungkin dalam pembinaan sikit-sikit lagi. Okey, harap dimudahkan segala urusan. Hati-hati memandu untuk anda terus melekat mendengar Kedai FM terbaik di utara. Relax, donap, hashtag layan, salam sejahtera.

Selamat Hari Raya Kedai FM Mas Ramoni. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia ke waktu ini. Misi kongsikan jugalah. Info trafik juga, maklumat trafik misi dapatkan. Yang ketiga ini kita tengok di tadi kita tahu dari khutbah ke Pendang juga di beberapa lokasi di menuju ke Pekan Pendang, juga dari Pekan Pendang nak menuju ke arah Pazatul Pendang, juga di Lebuh Raya Utara Selatan ketika ini dari arah kita tengok di Plaza Tu Hutan Kampung, juga Plaza Tu Citra, dan trafik bergerak perlahan juga di dari arah utara menuju ke selatan dari simpang Susu Kular Aduk Stak hingga ke Gurun. Trafik di Lebuh Raya Utara Selatan lancar, cuma di sungai selepas Gurun menuju ke arah Sungai Petani, juga di jalan biasa juga Bidong menuju ke Sungai Lalang pun semua kenderaan yang memang bergerak perlahan. Dan juga selepas Gurun Bidong, Sungai Lalang, Sungai Petani, kenderaan bergerak perlahan dan bergerak perlahan dan kembali lancar. Kemudian bergerak perlahan di Kepala Batas, di Bertam dan juga di Plaza Tol Sungai 2. Dan kerana trafik dilaporkan sesak dari Prime menuju ke Juru, Juru ke Prime, juga menuju ke Jawi hingga ke Alor Ponsu dan Sungai Bakap, dan juga disusur keluar Jabatan Kedua Pulau Pinang juga kerana trafik bergerak perlahan dari di susur keluar jabatan, juga di Lebuh Raya Utara Selatan di bahagian Sungai Bakar dan juga Jawi. Hati-hati memandu rancang perjalanan anda. Semoga selamat dalam perjalanan anda yang nak ke pulang untuk bertugas kembali kan. Ni pun hati-hati, semoga selamat dalam perjalanan. Kedai FM.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel

Kedah FM, Assalamualaikum, kita kongsikan pada waktu solat dan fardu ansar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kuala Pausa, Pekot, Senar, waktu ansar 4.43 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yam, waktu ansar 4.43 minit petang. Perantrap, Sif, waktu ansar 4.42 minit petang. Seluruh daerah Bari, waktu ansar 4.41 minit petang. Kemudian Bandar Baru, waktu ansar 4.42 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi, waktu ansar 4.45 minit petang. Dan Puncak Gurun Jerai waktu solat berdasar 4.43 minit petang. Terus setia di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Sebanyak 50 ekor lembu disumbangkan Kementerian Dalam Negeri KDN kepada 6 buah kariah masjid dan surau di sekitar Padang Surai, Kulim dan Bandar Baru. Lembu bagi tujuan ibadah korban itu diagihkan antaranya kepada kariah masjid Al-Muqarrabin Taman Angsana, Surau Al-Wahdan Kampung Padang Tembak Kulim dan Surau Ar-Rashid Kampung Tebuk Mat Rashid di Bandar Baru. Daging korban diagihkan kepada hampir 5,000 penduduk yang kurang berkemampuan di kawasan berkenaan. Sementara itu di Masjid Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Kampung Baharu Darul Aman Kulim pagi tadi sebanyak 13 ekor lembu dikorbankan. Ibadah korban itu dijalankan secara gotong royong dengan kerjasama agensi keselamatan dan ketenteraman awam termasuk anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela serta penduduk setempat. Setiausaha politik kepada Menteri Dalam Negeri Omar Mokhtar Abdul Manaf berkata program sesi libat urus ibadah korban ini adalah sebahagian yang telah dilaksanakan KDN sejak 2018 bagi kawasan berkenaan. Menurutnya, ibadah korban ini antara lain memberikan manfaat kepada penduduk yang kurang berkemampuan, khususnya golongan asnaf dan miskin. Walaupun setahun sekali, tetapi ini paling kurang mendapat meringankan beban kepada mereka dalam mendapatkan makanan asas, iaitu makanan. Ibu pejabat polis daerah Kota Star pagi tadi menganjurkan majlis ibadah korban di pekarangan Balai Polis Alor Janggus Alor Star. Program turut dihadiri Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali bersama timbalan Ketua Polis Daerah Superintendent Helmi Ahmad. Sebanyak seekor kerbau, 4 ekor lembu dan seekor kambing dikorbankan bagi melaksanakan ibadah korban. Daging korban kemudiannya diagihkan kepada golongan asnaf melibatkan 9 balai polis di bawah pentadbiran IPD Kota Star. Program tahun ini bukan sahaja bertujuan menghayati tuntutan ibadah korban sempena bulan Zulhijjah, malah menjadi platform untuk memperkukuhkan ukhuwah, semangat kerjasama serta hubungan silaturahim antara warga PDRM dan komuniti setempat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Alor Star terus mempergiat aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan bagi memastikan bekalan barangan keperluan pengguna mencukupi serta harga barangan kekal terkawal susulan ketidaktentuan bekalan global. Menerusi Optiris 4.0, pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN melaksanakan pemantauan di Kompleks Custom Immigration, Kuarantin dan Keselamatan ICUKS Bukit Kayu Hitam serta Kota Putra selain menjalankan pemeriksaan di stesen minyak sekitar Alor Star, Pokok Sena dan Kuala Nerang. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan larangan penjualan dan pembelian petrol RON 95 kepada kenderaan asing selain memastikan peraturan berkaitan bekalan serta penandaan harga dipatuhi oleh peniaga. KPDN turut menjalankan pemeriksaan ke atas premis perniagaan bagi mengesan sebarang pelanggaran undang-undang termasuk larangan penjualan dan pembelian minyak masak paket 1 kilogram kepada warga asing. KPDN menegaskan pemantauan dan penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi melindungi kepentingan pengguna serta memastikan stabilan bekalan dan harga barangan di pasaran. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri 2 minggu lepas bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Beliau berkata antara penekanan utama JBPM ketika menghadapi kebakaran hutan ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan ialah mobilisasi pam berkapasiti besar sekiranya terdapat sumber bekalan air dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api jika bekalan air tidak mencukupi. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya, polis daerah Langkawi mengadakan perbincangan bersama pihak penganjur Langkawi Swim Fest 2026 bagi memperincikan aspek keselamatan dan langkah tindakan kecemasan sepanjang penganjuran program tersebut. Perjumpaan yang dipengerusikan Ketua Polis Daerah Langkawi Khairul Azhar Nuruddin itu turut dihadiri wakil penganjur program Langkawi Swim Fest 2026 dijadual berlangsung di dataran Tanjung Ru Air Hangat esok bermula pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Polis Daerah Langkawi menekankan kepentingan kesiapsagaan petugas keselamatan sepanjang program berlangsung bagi memastikan keselamatan peserta dan pengunjung sentiasa terjamin. Kerjasama erat antara pihak polis, penganjur dan agensi keselamatan diharap dapat memastikan penganjuran Langkawi Swim Fest 2026 berjalan lancar, selamat dan teratur. Komuniti Kampung Matang Kenanga berjaya menganjurkan Pesta Bendang Antarabangsa 2026 yang berjaya menghimpunkan lebih 50 peserta dari 22 negara. Program berkenaan bukan sahaja mempromosikan keindahan landscape sawah padi Kedah, malah memberi peluang kepada peserta antarabangsa merasai sendiri kehidupan masyarakat desa melalui program keluarga angkat, menikmati juadah tradisional serta menyertai pelbagai aktiviti warisan dan permainan tradisional. Penganjuran program itu membuktikan pelancongan berasaskan komuniti mempunyai potensi besar dalam memperkenalkan budaya tradisi dan nilai keramahan masyarakat Kedah kepada pelancong dari seluruh dunia. Inisiatif seumpama itu turut memperkukuhkan kedudukan Kedah sebagai destinasi pelancongan budaya yang unik dan kaya dengan warisan tempatan. Kejayaan penganjuran Pesta Bendang Antarabangsa 2026 adalah hasil kerjasama erat penduduk Kampung Matang Kenanga, pihak penganjur, sukarelawan serta pelbagai agensi yang berganding bahu menjayakan program berimpak tinggi itu. Kempen Premis Makanan Bersih 2026 dan program Gotong Royong di Medan Selera Changlun dalam usaha memperkukuh budaya kebersihan serta keselamatan makanan dalam kalangan pengusaha premis dan komuniti setempat. Anjuran Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT itu turut melibatkan penyertaan ahli majlis, pengusaha Medan Selera, komuniti setempat serta pelbagai agensi berkaitan. Menurut MPKP, Medan Selera Changlun dipilih kerana potensinya sebagai lokasi tumpuan awam dengan sasaran meningkatkan tahap kebersihan premis daripada grade B kepada grade A. Antara aktiviti dilaksanakan termasuk kerja pembersihan secara bersepadu serta program kitar semula yang dijalankan secara gotong royong melibatkan semua pihak. Program itu bukan sahaja memperkukuh kerjasama antara agensi dan komuniti, malah menjadi medium memupuk nilai kebersihan sebagai amalan harian dan bukan sekadar untuk tujuan penilaian. MPKP berharap kempen berkenaan dapat menjadi pemangkin dalam usaha menjadikan kawasan perbandaran Kubang Pasu lebih bersih, indah, makmur dan selamat menjelang Sukma 2026. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Mizi sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Terima kasih untuk semua masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5. Juga hati-hati memandu untuk anda semua. Semua selamat dalam perjalanan. Baiklah, sebentar saja lagi tepat pukul 4.43 minit petang, azan akan berkumandang dan akan maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kedai FM 97.5 Bidang Terbaik Utara Abang Hamdan ni tadi mengasih dengan Kedai FM. Dia kata sesak nak semending Sungai Petani. Sungai Petani semending sesak jam. Dia kata 3 jam dari Hindustan. Apa dari mana tadi? Dia kata dari Pida kot, tunjang nak balik ke ni Sungai Petani 3 jam tak sampai-sampai lagi misi. Tak apa, bersabar lah no. Jalan bawah, jalan atas, itulah cari jalan bawah. Jalan bawah pun sesak. Hati-hati memandu semua, selamat dalam perjalanan anda. Jangan pening dengar Kedai FM. Hari tempat 5 petang, kita ikuti utama 5 petang. Apapun, teruskan kecerdaan anda di Grand FM. Terbaik di utara, sini sikit dengan marah-marah anak.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksana? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidil Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Palakrai dan Jeli menghala ke Grid mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Kedah FM, pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia menemani misi Relax Dona Mestel Lion. Senyum sikit. Nak ke mana tu? Boleh boleh makan nori ke? Amboi, kenyang dah. Kena daging. Sakit pada tak pergi tidur awal. Okey, makan ubat lah kan. Tak pergi darah naik jenuh. Okey, baik untuk anda semua. Terima kasih memilih Kedah FM. Nanti kan, di jam terbaru nanti bersama dengan penyampai seterusnya, bersama dengan IQ akan menemani anda dalam santai 6.12 estate dan makan jiwa. Lebih kurang ambil mizik dengan hampa semua dalam 45 minit je lagi. Juga kita ada Based on Air, juga ada pelenggap Pak Tihmat, terbitan Iskandar Kadir, pemandu pemanduan nanti tepat 6.45, 5.45 minit petang nanti. Baik, jom layan lagu raya ni, ketipak ketipung Kedah FM.

Kena FM 97.5 bidang terbaik di utara. Trafik di Deburai Utara Selatan dari Pendam menuju ke arah Aldustak, dari Pendang lah, di susul keluar Pendang tu bergerak perlahan dan juga hingga ke Tokai lah. Kalau tepi tu dia Tokai tu ada mungkin sebab kemalangan atau sebagainya, kita pasti, tapi tengok dekat sini ada kata kemalangan. Dan juga di dalam Aldustak ni, simpang Kuala, trafik perlahan juga di jalan belakang Kuala Kedah ni, di Jabatan Tok Pasai ni. Jabatan Tok Pasai, jangan buat pasai lah, sesak ketika ni Jabatan Tok Pasai. Jalan belakang nampaknya, walaupun ada yang mengatakan di Yana ni, Kuala Salah, Kuala Salah sesak, Kuala Salah, di Kuala Salah ni yang menuju ke arah Yan, yang menuju ke arah kota ni, memang sesak lah panjang. Dan itu jalan makan simpan 4 juga, di simpan 4 kedua-dua arah sesak juga. Dan kita tengok di Deburai Utara Selatan tadi di Pendang, dari arah Pendang menuju ke arah Aldustak, dan juga Pendang menuju ke arah Gurun lancar, tapi kenderaan berlaku peningkatan lah, hanya bergerak perlahan sekitar Gurun nak masuk ke Sungai Petani, kemudian lancar hingga ke susur, hingga ke Plaza Tol Sungai Dua nampaknya lancar, cuma dari arah Prime menuju ke Plaza Tol Sungai Dua bergerak perlahan, dan juga di Juru kembali bergerak perlahan menuju ke Sungai Bakap, dan kenderaan banyaklah hingga ke Taiping ketika ini dapat gambarkan untuk anda semua. Dan juga di Cangkat Jering menuju ke Kuala Kangsar juga kenderaan bergerak perlahan. Itu perjalanan yang Mizi dapat gambarkan untuk anda yang nak pulang ke, mungkin nak bertugas kembali esok. Jadi itu dapat Mizi gambarkan buat sementara waktu untuk anda semua. Rancang perjalanan yang terbaik, hati-hati memandu, semoga selamat sampai kepulangan anda dinanti oleh orang tersayang. Dan ingatlah, awasi anak-anak juga, kalau berhenti ke ni masalah juga. Mesti tengok dengar kan, dia tertinggal mak mentua lah, tertinggal anak lah, boleh. Pastikan sebenarnya nak bergerak, pastikan semua penumpang berada dalam keadaan posisi yang terbaik sebelum memulakan perjalanan. Kena FM.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Nesia Gegar FM.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini 5.41 minit petang. Terima kasih kerana memilih Kedah FM. Baiklah, misi tak nak mengecewakan, menghampakan peminat-peminat ni. Ramai yang minta lagu daripada kebelahan ni. Baik, kebelahan SPDC. Sambil buat kereta tu, yang sangkut jam kan, tengah buat kerja ke, duduk dekat kedai ke, orang kata sambil istirahat lah di hujung minggu. Dan ada yang orang kata rushing kejar masa, dia kata dari UiTM, dan kita kata dari UiTM nak ke Taman Sejati Sungai Petani pun 3 jam. No, betul ke? Tak apa, pun sabar lah. Okay, Kedai FM, ini dia Hidup Bersama SPDC yang selamat dijak kebukan, selamat pengganti baru pun semua. Tadi mesti dah main aku kumpani padu kan. Okay, tak apa, Hidup Bersama setelah sini Kedai FM. Saya terjumpa lagi di masa dilemat tu. Bye, assalamualaikum. Kedai FM, terbaik di utara.

0: Gersik kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Beast on Air.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petang ini saya berada di Ikon Yan, di Pusat Pembangunan Ekonomi Bersepadu. Dan di kilang ini adalah kilang pembuatan kuih-kuih tradisional, iaitu baulu. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai pembuatan kuih tradisional baulu ini, saya kini bersama pengusahanya, iaitu Puan Rashidah Latif. Tengok tadi ada juga kuih-kuih lain kat sini, orang-orang kampung hantar kat sini untuk sama-sama membantu meningkatkan ekonomi kawasan Yan ni kan. Jadi apa pendapat Mak Su sikit?
3: Produk yang dihantar ni banyak usaha nito. Usaha nito kan, Mak Su dan ahli usaha nito. Maksudnya usaha nito tu ada tempat mereka untuk mereka menghantar produk mereka. Sebab tu maksud tu ambil yang di kedai untuk buat produk yang sebelah lagi buat bengkel. Sebab tu je maksud macam tu lah, nak naikkan apa taraf usaha nito kita ni. Kan, semua ramai yang perempuan-perempuan, ramai yang buat produk. Macam-macam produk ada. Tapi kalau baulu, produk maksud ni sentiasa ada. Sebab maksud bakar.
2: Itulah maksud. Jadi apa harapan Mak Su sendirilah dalam perniagaan pembuatan kuih tradisional dan juga baulu ni lah khasnya?
3: Okey, harapan Mak Su tu sama-sama lah apa, bagi apa kata, sokongan kepada usahawan-usahawan yang ni yang ada dekat Ikon Yan. Sebab Ikon Yan ni bukan produk ni saja, F&B dia macam-macam ada masakan yang dia ada. Berharaplah apa yang kat sana, bagilah apa kata sokongan pada kami. Sebab tempat ni baru lagi, sebab dia start pada bulan 12 itu. Kalau mereka nak produk yang baulu Mak Su yang berperisa macam-macam ni, mari dekat Ikon Yan.
2: Jadi sekali lagi, kalau orang ramai yang nak rasa baulu pelbagai cita rasa, ini boleh datang di sinilah untuk dapatkannya.
3: Ya, waktu Mak Su buat live tu, bolehlah makan orang kata baulu panas cerita kopi. Mak Su buat live, Mak Su buat. Mailah makan sebanyak mana pun Mak Su tak cahin tu. Makan sampai kenyang pasal tertalam pun, mailah makan. Mak Su takkan cahin tu. Sebab tu sebenarnya pelanggan Mak Su main, Mak Su akan bagi masuk, makan sebanyak mana yang nak makan.
2: Anda dapat boleh rasai keenakan baulu pelbagai cita rasa ni lah Mak Su ya?
3: Ya, boleh rasa panas-panas. Tengah duk bakar tu, bila Mak Su buat live tu, duk klik-klik tu, mailah makan.
2: Mak Su, terima kasih Mak Su ya. Baiklah, itu dia tadi pengusaha kuih tradisional baulu yang diusahakan oleh Rashidah Latif. Jadi kepada anda, anda boleh dengarkan di Beast on Air setiap hari di Kedah FM pukul 5.45 minit petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Beast on Air. Pelenggak Pak Temai. Ragam penghuni desa. Ada cerita. Penuh warna-warni.

0: Lo ni kan, duk heboh lah no pasal pemandu yang mabuk ni lo ni no. Edway, ha.
1: Jadi topik panas no.
0: Ha, sungguh.
1: Yang saya duk dengar dalam berita tu.
2: Eh, sebenarnya ni Cik Yah.
0: Yo.
2: Angka pun. Kem pemandu mabuk ni dari dulu lagi. Banyak dah duk jadi mangsa.
0: Yalah. Kan, kalau bawa kenderaan ni, kalau diri tu dah mabuk, memanglah tak boleh kawal.
2: Yalah.
0: Betul tak?
2: Betul lah tu.
1: Orang kata boleh mandera tu nyawa orang yang tak bersalah.
0: Betul, abun.
2: Betul yang ke. Tragedi kematian ni akibat pemandu mabuk bukan orang kata apa kes terpencil dah. Tapi masih banyak lagi orang tak ambil itibar.
0: Ha, betul. Kan? Orang kata apa? Memang dah terang-terang kan. Memandu dalam keadaan mabuk tu tak boleh. Tapi orang tak ambil peduli pun. Kan?
2: Yang jadi mangsa orang lain je.
0: Itulah.
1: Ni, orang kata dah jadi macam parah dalam masyarakat tu.
0: Itu dia no. Undang-undang yang ada sekarang ni pun macam tak berkesan pun no. Mereka tak takut pun, tak heran no.
2: Hei, sepatutnya Cik Kiah, Uncle. Orang yang memandu di bawah pengaruh alkohol ni kena bagi hukuman yang betul-betul setimpal.
0: Betul. Ada kes berat macam sampai dah meragut nyawa orang lain ni, hukuman mesti berat jugalah kira. Yalah. Kan?
1: Hey, ni kadang-kadang cuma denda sahaja ataupun gantung lesen. Hey, tak memadai. Tu yang dia apa tak heran tu.
2: Eloknya kalau dah sah bersalah mabuk dan langgar orang sampai mati. Kan, secara sengaja pula tu boleh dah dijatuhkan hukuman mati.
0: Tu baru depa ada akal. Kalau tidak buat tak tahu je.
1: Iyalah. Baru waktu tu orang takut sikit kot lah.
2: Dia hayai mabuk ni bukan dengan alkohol saja. Kalau penyalahgunaan dadah pun perlu diambil tindakan yang sama juga.
1: Ya. Kita ni tak boleh anggap kes ni kes kecil kan. Minum mabuk, bukan lagi perkara kecil lagi.
2: Ya.
0: Itulah orang kata, fikir dulu nak buat apa-apa pun. Sebab yang ni melibatkan nyawa orang ramai. Betul tak?
2: Betul, Cik Kiah. Nyawa dan juga keselamatan orang ramai ni. Hei, jangan main-main. Ada kes yang kena langgar seumur hidup lumpuh tu.
0: Ya, betul.
1: Betul. Ni, kesen kat keluarga tu nak kena jaga. Di kupang lagi nak berubat. Hei, ada yang anak masih kecil lagi. Oi, kesen sungguh.
0: Tu yang Cik Kiah geram sangat tu. Buta perut. Orang Kedah kata.
2: Betul dah tu Cik Kiah. Harap-harap hukuman lebih keras. Macam setengah negara memang mereka bagi hukuman yang betul-betul berat. Setimpal lah dengan kesalahan kan.
1: Satu kesilapan dibuat, seumur hidup menyesal. Sayanglah diri dan sayang ni orang lain.
0: Yalah, kot kampung ni taklah berisiko sangat. Tapi kalau dia bandar-bandar tu, jauh-jauh malam tu kena jaga-jaga juga kalau kita berjalan. Kan?
2: Betul. Tak tahu mereka main langgar dari belakang.
0: Penuh kita.
1: Ni Ed, tu anak Pak Karim ni sekarang ni duk lumpur lagi. Padahal bukan salah dia pun. Dia kena langgar macam tu pun.
0: Ni lama dah kes tu abun.
1: Katanya
0: pampasan pun tak dapat lagi.
1: Itu saya tak
2: hak tu dikira kes langgar lari tu. Ish, naya anak Pak Karim.
0: Naya Pak Karim lah.
1: Sepatutnya dia dapat pampasan lah kan. Koranglah beban sikit.
2: Itulah. Tapi lor ni banyak kereta yang ada dashcam depan dengan belakang.
1: Ya.
2: Benda tu bolehlah membantu kita kan.
1: Jadi bukti kan.
2: Ya, betul.
0: Oh, bila pasang kamera macam tu bagus juga tu. Eloknya semua kereta diwajibkan pas apa kamera tu.
1: Ya. Betul
0: tak?
1: Ya, eloknya macam tu lah. boleh juga dapat kesan dan tahu cerita yang sebenar bila ada kamera rakaman macam tu. Ha.
0: Ha, mudahnya kalau dah minum arak, jangan duk mandulah kan. Ya. Dekat ke jauh ke, jangan duk bawa kereta lah, senang.
1: Ya, betul itu Zekia. Kalau minum, hai, jangan mandu, biar orang lain yang hantar.
0: Oh, betul ya.
2: Pendek kata kita jangan biarkan arah dadah jadi punca segala tragedi.
0: Ya, macam ya, itu. Ya. Oi, ha.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Tehmat kali ini. Pelakon Morini Osman sebagai Kiah, Lim Lok Bun sebagai Ahbun dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Trip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, pelenggak Fatih Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir. 97.5 Radio

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan DJ IQ dalam Santai 6:12. Damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Itu dia Santai 6:12, hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi bersama DJ IQ, Gen Z mendunia seperti biasa. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu, menemani anda di hujung minggu seperti biasa. Dalam 30 hari bulan 5 hari ini, seperti biasa, banyak lagi orang kata lagu-lagu dan program yang menarik menanti anda yang akan IQ dendangkan buat anda. Tidak dilupakan juga, terima kasih buat DJ Mizi sebentar tadi yang menemani anda dalam Relax 26. DJ Mizi hari ini nampak sungguh bertenaga dalam menemani anda. Jadi jangan lupa kepada anda, kita akan ikuti Raudah Sakinah ulangan tepat jam 6.15 minit petang, bertajuk Korban Satu Perjuangan, yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Isa Haji Abdul Rahman, terbitan daripada Nur Syahriza Zainuddin. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan DJ IQ dalam Kedai FM Mesra Harmoni.

siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa rasulil amin wa imamil muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, watlu 'alayhim naba' ibni adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang bermaksud, bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenar-benarnya, iaitu ketika mereka mempersembahkan persembahan korban untuk taqarrub, untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala terima korban salah seorang di antaranya, ini Habil, dan tidak diterima korban daripada yang seorang lagi, iaitu Qabil. Maka Qabil berkata, sesungguhnya aku akan membunuh kamu. Maka Habil menjawab, hanya sahaja Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha yang masih ada lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan hati kita masih kuat, jiwa kita masih kental untuk kita melaksanakan segala amal ibadat, apatah lagi melaksanakan ibadah korban ini. Kita teruskan dengan takbir kita, teruskan dengan tahmid kita, teruskan dengan amal-amal ibadah yang menjadi amal khusus. Maka ada juga satu lagi ibadah yang kita sebut sebagai ibadah umum, iaitu segala perlakuan-perlakuan, aktiviti-aktiviti, profession yang kita laksanakan pada setiap hari. Itu juga adalah merupakan ibadah. Dan kesemuanya ini memerlukan pengorbanan. Betullah kata orang, sesungguhnya hidup ini satu perjuangan, dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Ada satu pepatah yang disebut, pepatah ni pepatah Melayu lah, yang mengatakan bahawa pengorbanan itu, jika kamu inginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu mestilah bersedia untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Jadi kalau nak sesuatu yang tak pernah kita dapat, maka bersedialah untuk berkorban dan satu perkara yang kamu tak pernah melaksanakan dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, susahnya sebenarnya pengorbanan ini kalau kita nak lakukan, kecuali dengan hati orang yang beriman, hati orang yang ikhlas, maka dia boleh berkorban. Kerana nak berkorban ini perlukan kepada kesabaran yang tinggi. Kerana Allah Ta'ala nak uji hamba dia, bukan hanya diuji dengan nikmat, tetapi ada juga yang diuji dengan bala. Maka kalau kita tak sabar, kalau kita

Dia kata, apa halnya aku bagi rezeki kepada kamu? Maka dia jawab, aku gunakan rezekimu, aku gunakan tenaga, aku gunakan kepakaranku untuk aku berjuang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku mati syahid. Maka aku nakkan ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Maka Allah Ta'ala kata, tidak, kamu berdusta. Sesungguhnya pada ketika engkau pergi nak berjuang untuk mati syahid, kamu nak-nakkan orang mengatakan kamu tu seorang yang berani. Kamu nak-nak orang bagi pangkat kamu sebagai seorang yang mempunyai pangkat. Maka semua itu kamu telah dapat. Orang pun memang kata kamu berani. Orang pun dah bagi pangkat kebesaran kepada kamu, bintang dan sebagainya. Maka kalau kamu mati, kamu sebenarnya tidak mati syahid. Kamu berniat bukan untuk itu. Maka kamu pergi minta kepada orang yang kamu buat amal itu kerananya. Itu jawapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kejujuran, keikhlasan, kita sebut sebagai anak kunci kepada setiap pengorbanan. Terima sebagai qada dan qadar. Kalau Allah Ta'ala uji kita, sabar. Sabar ni tuan-tuan tak mengaji universiti, tuan-tuan. Satu ilmu yang kita sendiri kena laksanakan. Kita sendiri kena pandai untuk buat adjustment dalam kehidupan kita. Oh, sabar ni bukan, tuan-tuan. Kita boleh kata aja sabar. Ni tengah duk sabar ni, macam satu ketika waktu saya pergi Mekah, satu orang lelaki tu duduk di belakang kami, soft belakang sekali di Mina. Lepas tu kami dapat makanan dulu, duduk di depan ni. Dia lapar. Dia kata, lekahlah sikit hantar main belakang ni, orang duduk lapar ni. Kawan depan tu kata, Haji, sabar Haji. Orang tengah duduk sabar lah ni. Dengan suara deras dia kata, cara tu bukan sabar tu. Sabar ni kena kata, ya, saya tengah duduk sabar lah ni. Ha, macam tu baru kena. Rupanya, kita punya ekspres rasa sabar tu pun orang tahu lah yang kita ni seorang yang tak sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sabar dengan qada qadar. Yang kedua, untuk kita menghadapi kepayahan, kita nak berkorban, kita nak melakukan sesuatu, kita tabah, kita sabar dalam keadaan kita mencari jalan keluar. Bila kita menghadapi kepayahan, kesusahan, kita sabar menghadapi jalan keluar, itu juga adalah pengorbanan. Cari jalan macam mana nak selesaikan masalah kewangan kita. Cari jalan macam mana nak selesaikan masalah kemelut di dalam kehidupan dan konflik di dalam kehidupan kita. Stres di tempat kerja kita. Cari jalan. Itu satu pengorbanan. Pengorbanan yang di sebaliknya akan ada kemanisan di hujung dia. Cubalah tuan-tuan. Sebenarnya, jalan keluar untuk masalah. Kita punya cari jalan dia, buat macam ni tak boleh, buat macam ni tak boleh. Meniaga kali pertama tak jadi, meniaga laksa tak jadi, meniaga tebu tak jadi. Last kali yang jadi, meniaga laksa dengan tebu sekali. Di sebelah kanan anak kita meniaga tebu, belah ni kita jaga meniaga laksa. Tebu habis dulu, pasal apa? Laksa bagi pedas sikit. Laksa pun habis. Tebu pun habis. Oh, rupanya kena buat macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita cari jalan keluar dalam masalah kewangan. Kita cari jalan keluar masalah kemelut dalam keluarga kita. Anak kita tak mau duduk dengan kita, dia pergi duduk jauh dengan kesusahan, kepayahan, kita duduk ejah apa semua. Last kali dia kahwin, suami dia panggil balik, oh, rupanya main duduk tepi rumah kita. Ha, selesai. Tapi kena sabar dengan suasana ini. Kita sebut apa ni? Suatu perjuangan. Ya, satu mujahadah yang paling tinggi. Ya, dan juga sabar pada ketika kita menghadapi berbagai kekangan. Ha, pun kena sabar juga. Macam-macam kekangan, tak selesai, tak boleh. Tunggu set masa mungkin dalam sebulan dia berubah hati dan sebagainya. Ataupun sabar di tempat kerja, kerja dalam keadaan susah payah. Inilah dia perjuangan sebenarnya. Hadirin tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada satu lagi benda yang kita kena sabar. Bila kita dah terlepas daripada ujian, kita kena sabar, kita kena tabah, kita kena jaga. Kerana hak Allah Ta'ala bagi selepas daripada ujian ini, kita jangan kata kita dah selamat. Kalau Allah Ta'ala nak uji semula kita, Allah Ta'ala boleh uji. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Bila korban itu satu perjuangan, maka kita kena syukur dengan apa yang ada. Syukur dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Syukur dengan anggota yang Allah Ta'ala beri kepada kita sempurna. Walaupun taklah hebat dan kuat macam orang lain, tapi kita tetap sempurna Allah Ta'ala bagi. Kita kena syukur. Kerana korban itu adalah merupakan satu perjuangan. Bila kita

kita nak berjuang, kita kena tahu teknik perjuangan yang betul. Dan kita jangan buat benda-benda yang salah yang Allah Ta'ala marah dalam soal kita melaksanakan sesuatu. Kerana sesuatu yang Allah Ta'ala marah, tidak ada orang kata barakah di sebalik dia. Tidak ada akan dapat satu kebaikan besar di sebalik dia. Walaupun kebaikan tu mungkin ada kat dapat kat kita, tapi dia tak besar. Dia tak boleh nak mengalir kepada orang lain. Barakah ni ialah kebaikan tu. Dia boleh mengalir kepada orang lain. Orang lain pun dapat rasa juga. Sebab itulah kita bila sebut soal pengorbanan ni, banyak benda yang kita nak kena buat. Dalam hidup untuk diri kita, kita korban masa. Korban masa untuk kita pi buat benda-benda kebajikan. Pi mengaji. Kena korban masa. Kalau siapa yang tak berani nak korban masa, tak pi mengaji. Tak pi jemaah. Tak pi kenuri kawan-kawan. Istak dan. Istilah tak dan. Orang Kedah bukan boleh kalau dengan dan ni. Dan ni sebenarnya bahasa orang putih. Tapi orang Kedah ambil jadi tak dan. Dan ismin dan. Tu ada cerita satu Pak Long tu. Pi ke London. Pi nak makan apa dia kata ni. Dia ada istilah orang Islam lah. Kawan tu mintanya, excuse me sir. You want the well done or the half done? Dia nak makan apa ni steak. Dia kata, ikut dan lah. Dia kata, dia ingatkan tu cakap Kedah dah. Well done kan, nak half done. Dia kata ikut dan. Habis kawan tu tak tahu nak masak macam mana. Tu dan tadi ni. Kalau ikut tak dan, memang tak dan lah. Tapi kita kena korban masa. Korban masa untuk duduk seketika bertafakur dengan Allah Subhanahu Taala selepas maghrib. Lepas maghrib ni dia ada satu masa. Nama dia masa untuk bertafakur dengan Allah. Ataupun kita sebut sebagai masa untuk muhasabah dan muraqabah. Macam tu. Kena korban masa. Yang kedua, kita nak dalam soal nak mencari kebajikan dan kebaikan ni, kita kena korban tenaga. Jangan sayang keriang kita. Nak tolong orang, kata ish aku ni nak buat benda banyak lagi ni, aku tolong dia ni sakit aku tak larat. Kena korban masa. Nak pula kenuri kenara, nak pula orang dalam susah payah, nak korban tenaga. Ni cuba tengok ni macam kawan-kawan kita hak kena musibah ni. Ada orang tak sayang riang. Pi di sana, duduk di sana, makan dengan mereka. Korban tenaga. Mengenepikan dalam soal sentimen. Tak ada lah fikir. Mereka orang senang kan, mereka orang susah kan. Waktu ni semua orang pakat susah. Susah ni tuan-tuan, ada jenis susah sementara. Ada jenis susah selama-lama. Ni susah sementara. Sementara mereka nak bangkit balik. Sementara mereka nak okey balik. Kita kena korban tenaga tuan-tuan. Kerana tenaga ni adalah merupakan anugerah Allah. Bukan semua orang boleh buat benda macam tu. Nak buat, nak tolong orang pun sebenarnya, dia ada peluang juga. Ada setengah orang tak ada peluang nak tolong orang. Dia sendiri pun tak tahu dia nak tolong macam mana. Dia sendiri tak tahu nak tolong apa. Nak tolong macam mana. Kata hang dah lebihan duit. Duit tak ada. Dan ada kalanya kita kena korban minat kita. Kita minat nak buat benda ni. Tapi hak ni menjadi keutamaan. Maka berilah keutamaan kepada benda kebajikan ni lebih. Hak minat kita tu hak minat kita. Yalah, kita minat lah juga jenis benda-benda yang macam lain kan. Tapi hak kalau ada kuliah agama pergi dengar. Kalau ada orang nak berderau, nak berkorban, buat amal korban. Kerja buat irih daging apa semua. Kita duk minat ke benda lain. Maka berilah satu benda baik ni, iaitu kita korbankan lasat minat kita tu. Bagi tumpuan kepada benda yang menjadi keutamaan. Pergi lasat di masjid, tengok orang duduk sembelih lembu sampai berbelah-belah ekor. Bawa lah pisau bang sebilah. Ni pi cekak pinggang je, bawa gigi dengan gusi. Nak boleh buat apa tuan-tuan? Itu yang orang duduk marah kat orang sengah tu tak faham. Bawa main lah pisau-pisau dapur pun, main kiliak kot ni. Macam, sekejap boleh lah hirih apa-apa, tolong-tolong orang. Ya, kita sebut sebagai korban minat. Ada juga pengorbanan yang kita buat tuan-tuan perempuan. Berkorban untuk keluarga. Untuk anak-anak nak cari ilmu. Hak ni korban sungguh-sungguh lah. Kata setengah orang, dia kata tak payah ustaz, no, fulfill kita dengan anak-anak ni. All out kita. Kena all out lah. Supaya dapat ilmu yang sebenar. Allah Ta'ala akan tanya benda-benda ni di hadapan dia. Tanya tentang bagaimana kita buh nama ke anak kita. Kata Rasulullah, yang kedua Allah Ta'ala tanya kita tentang
apa ilmu yang kita bagi kepada dia. Dan yang ketiga, tanya kita tentang bagaimana kita membesarkan dia dan memberikan kepada dia kehidupan dia nak kahwin ke apakah. Itu tanggungjawab yang kita kena sempurnakan. Ini tentang korban untuk anak-anak. Anak-anak nak mengaji, kita kena fulfill untuk mereka supaya semudah sekadar termampu. Banyak mana yang kita boleh. Itu korban untuk anak-anak. Dan juga korban dengan perangai dan kerenah dalam keluarga. Kerenah anak-anak, kerenah isteri, kerenah semua. Ada setengah yang duduk dengan mak mentua, kerenah mak mentua. La ilaha illallah, dia kata. Kita dah sidai baju elok dah, dia pergi kadih balik. Dia kata, apa sidai baju seluar apa semua bubuh sekali. Dia pergi susun pula. Hak sebelah ni baju semua. Hak sebelah ni kain semua. Hak sebelah ni seluar semua. Dia kata, padahal kita nak pergi keren je. Saya kata, ni lah kena sabar. Kerenah dengan mak mentua, dengan mak kita sendiri ini. Korban, kita kena korban. Dan juga kita kena korban dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Nak korban apa? Korban masa kita, korban tenaga kita, korban fikiran kita. Ha. Orang-orang di sekeliling kita, dia perlu tengok siapa dia lah boleh tolong ni. Dia memang cari kita. Tuan-tuan, puan-puan, nak cerita bagi. Bukan semua orang yang orang minta tolong, tuan-tuan. Kalau orang pilih tuan-tuan untuk tolong, dia bermakna bukan dia yang pilih, Allah Ta'ala yang tergerak hati dia untuk main rumah kita. Pukul 2 pagi, main ketuk pintu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pasal apa? Saya baru dapat anak kecil. La ilaha illallah. Tak ada siang dah kah? Dia tak ada seronok dapat anak kecil. Ustaz boleh tak tolong pi azan qomat? Dia sendiri pun boleh. Tapi duk suruh kita juga. Saya kata, tak ada siang dah kah? Dia kata, tak dah nak malam ni juga. Kita pun pilah rumah dia. Dia baru dapat baby. Nak suruh qomat. Nak suruh azan. Padahal suara kita dengan suara dia. Suara dia sedap lagi. Tapi dia nak minta tolong kita. Tu dia tuan-tuan, kita kata kerana dalam suasana hidup bermasyarakat, orang di sekeliling kita, kita tak dan lagi nak apa ni, balik buka kasut baru semayang habis, semayang subuh, semayang assalamualaikum dah. Habang kata, anak saya nak pergi mengaji, betul-betul nak cerita lah, saya duit tak ada langsung, kita pun pegang dalam poket, naknya duit kita pun tak ada. Boleh tak kalau ada buang 200 nak bagi kat dia, dia nak pergi mengaji. Waktu tu orang meminta tolong dengan kita, kita pun kata, mai kalau bak nak minta duit kena duduk tang ni, hang boleh tulis tak sikit pagi ni pukul berapa, berapa hari bulan, ambil duit 200 pada saya. Bukan apa ni, pak sehat ni Allah Ta'ala suruh, wa iza tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuh. Bukan pak saya gedekut, bukan saya berkira. Tapi pasal Allah Ta'ala suruh tulislah sikit. Dia pun tulislah di situ. Saya nama sekian-sekian dengan ini. Mohon sedikit duit hutang daripada siapa-siapa, tulis nama situ. Pada sekian pukul sekian. Dia pun sign di situ. Kita pun sign di situ. Tak apa lah. Nah, ambil. Tak apalah. Bila-bila ada, ada bagaklah. 200 ni. Tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala hantar main rumah, kita pun tak dan nak makan apa lagi, buka kasut pun tak dan lagi, tapi Allah Ta'ala hantar. Waktu tu baru kita tengok, ya Allah, kita ni tuan-tuan kena nak berkorban dengan orang-orang di sekeliling kita. Pengorbanan yang Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan, macam saya sebut tadi, hidup ini satu perjuangan dan perjuangan itu perlukan pengorbanan. Yang ketiga, kita nak kena korban harta benda. Korban harta benda ni macam-macam lah. Buat infak lah. Itu hak jenis infak. Kalau jenis hak korban harta benda ni, ada orang yang nak main pinjam motor, nak main pinjam kereta, nak main pinjam macam-macam, kita kena korban. Pinjam galah. Pinjam galah panjang, dia main hantar galah pendek, dia habak galah patah. La ilaha illallah. Pinjam pisau, balik-balik main tengok sumbin habis pisau kita. La ilaha illallah. Ni yang kata pengorbanan kita dalam masyarakat kita. Yang seronoknya, dia pinjam terus, ambil terus kat dia, pinjam daripada dulu sampailah water jet kita. Zaman dia kena apa, ayak masuk dalam rumah ni, dia sembok. Sampailah water jet duduk dalam rumah dia, kita dah, kita duduk tengok kat dia duduk pakai. Dia ni lah sampai tak faham, kita habak lawa water jet tu. Dia kata, hak ustaz, tak ada nak bagi ustaz, tak ada pa 2 tahun bila hai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita nak kena korbankan harta benda tu dalam bentuk barangan. Kadang-kadang nak kena korban harta benda dalam bentuk duit ringgit. Kadang-kadang nak kena korbankan harta benda dalam bentuk pakaian. Ni kawan-kawan, hak kena musibah tu.
Tuan-tuan, ada pakaian lebihan, tuan-tuan. Yang sesuai untuk mereka, bagi. Jangan duk bagi lambak sampai jadi bukit. Ada juga yang tak sesuai. Macam orang perempuan. Yang paling pentingnya, bagi dalam masalah kewangan lah. Supaya bila kita korbankan harta benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala pandang itu sebagai suatu pengorbanan yang besar, perjuangan yang besar. Oi, bukan senang tuan-tuan. Harta benda duit ringgit ni, orang belah kampung kata ada hantu. Dia ada hantu dia. Ada sikit dalam poket dia, sayanglah umur. Nak sedekah sikit ke orang, nak mengelak sikit ke orang pun, dia kata rasa macam hak dia. Padahal sebelum ni tak ada pun kat dia. Ni baru ada je. Dia ada hantu dia. Dia ada perasaan dia. Dia ada rasa sayang dengan dia. Sebab itu Allah Ta'ala adakan hukum zakat. Sebab nak tundukkan jiwa kita. Supaya kita tunduk dengan harta. Jangan biar harta tundukkan kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslim, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan yang paling besar ialah pengorbanan yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka itu mati syahid di medan perang. Sanggup tinggalkan anak isteri kampung laman semata-mata kerana mengikut Rasulullah SAW. Ini pengorbanan yang tiada ada taranya kita-kita. Tak boleh kita nak buat bandingan lah. Ya, tiada bandingan lah. Kerana ini pengorbanan yang paling besar untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri SAW juga seorang yang sangat kuat berkorban. Dia berkorban harta, dia berkorban masa, dia berkorban tenaga. Baginda juga mengorbankan segala kehidupan baginda untuk agama yang kita sayangi, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi betullah, jika kita inginkan sesuatu yang hebat, maka pengorbanan dan perjuangan pun kenalah hebat. Kata orang putih, do the best and the best will come to you. Kita buat benda yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Sebab itulah dalam satu kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibn Al-Qayyum dia ada sebut, ya, untuk dapatkan kebahagiaan kita kena korbankan tiga perkara benda besar. Untuk dapatkan kebahagiaan kena ada tiga besar, tiga benda besar. Yang pertama, kita kena bersabar ketika kita mendapat ujian daripada Allah. Sabar macam mana? Sabar yang macam saya sebut tadi. Sabar dengan harta, sabar dengan perasaan, sabar dengan kerana untuk dapat kebahagiaan di dalam hidup. Yang kedua, untuk dapat kebahagiaan, kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi ini dalam kitab Zadul Ma'ad, bersyukur ketika mendapat kenikmatan. Ni kita dapat kenikmatan ni, macam-macam jenis nikmat yang kita dapat ni. Kita kena bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang tu syarat yang kedua untuk mendapat kebahagiaan. Dan yang ketiga, kita hendaklah kuat bertaubat apabila kita melakukan kesalahan. Selain daripada berjuang dengan diri, kena sabar bila Allah Ta'ala uji, kena syukur bila kita dapat nikmat, kena bertobat bila kita buat salah. Maka tiga perkara ini bila kita buat, kata Ibn Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kita akan mendapat kebahagiaan. Maka perjuangan, kesudahannya adalah kebahagiaan. Pengorbanan, kesudahannya adalah kebahagiaan. Tuan-tuan berkorbanlah apa-apa sesuatu. Tuan-tuan tengok di penghujung pengorbanan kita akan ada kemanisan. Macam kita lah. Bila kita berkorban sesuatu dari bentuk duang kita, duit kita, kita dapat apa? Kepuasan yang sebenar. Kita berkorban harta benda untuk buat korban tahun ni. Beli setumpuk daripada 7 tumpuk lembu. Kita dapat satu benda yang paling seronok, iaitu bila kita sedekah ke orang, orang makan dengan penuh perasaan, rasa kesyukuran dia. Dia tadah tangan doa pula kat kita. Tuan-tuan, bila orang sedekah lagi korban ni, tuan-tuan, tuan-tuan jangan kata terima kasih saja kat dia. Tuan-tuan doa kat dia. Apa doa yang paling bagus bila orang sedekah kat kita benda apa? Tak kiralah daging korban ke apa ke. Kalau orang sedekah kat kita, dua doa. Yang pertama, ya Allah, engkau berkatilah harta yang masih ada pada diri dia. Engkau berkatilah harta yang masih ada pada diri dia. Dan yang kedua, kita doa, ya Allah, engkau gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang dia sedekahkan kepada aku.
Orang sedekah daging korban kat kita tak banyak mana pun. Mungkin sekati, mungkin sekilo dia bagi kat kita. Sekilo jarang kot, sekati ya selalunya orang bagi kat kita ni. Kita doa kat dia, ya Allah, kau berkatkanlah harta ini dan juga harta yang masih ada pada tuan hak sedekah kat aku ni. Dan yang kedua, engkau gantikanlah dengan yang lebih baik daripada apa yang dia berikan kepada aku. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau kata deras seronok kawan hak bagi tu. Jangan doa keluar kalam hak lain. Sagi silap-silap buat keluar pula kalam. Allah bagi pun sikit, semelih punya banyak. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan awak keluarlah kalam tu. Orang sedekah agak kita, kita terimalah. Bagi pun hak liat-liat, dia pun nak boleh makan macam mana, aku gigi pun tak ada. Jangan kata, ambil lah. Kalau hak liat, aku pergi lama. Dia kembang elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita sentiasa merenungi, kita sentiasa muhasabah diri dan sentiasa menjadikan pengorbanan satu benda penting dalam hidup kita. Ya, kerana untuk mendapat sesuatu yang baik, maka kita kena melaksanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan, jalan yang terbaik. Kerana yang terbaik juga akan kita dapati. Jadi mudah-mudahan jadi panduan dan juga jadi renungan kita dalam pertemuan kita ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat Allah Ta'ala terima sebagai pahala dan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Berilah sesuatu apa yang mampu kita berikan dalam bentuk harta benda, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk masa dan juga dalam pelbagai bentuk, kerana hidup ini pengorbanan dan pengorbanan perjuangan, dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Jadi mudah-mudahan akan dapat kemanfaatan kita. Dan teruskan kehidupan kita dengan apa yang telah kita susun atur dari segi amal-amal soleh yang kita lakukan, amal-amal kebajikan yang masih boleh kita laksanakan dalam sisa-sisa umur ini. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.
2: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
3: Jalan pula sesak.
2: Tapi, kena sabar.
3: Rasa nak marah je.
2: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
3: Kena sabar.
4: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

97.5 di Kedai FM. Masih lagi bersama dengan IQ dalam Santai 6.12. Damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Itu dia Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan Kedai FM. Terima kasih buat anda. Terima kasih. Orang kata daripada pagi tadi sehinggalah ke jam yang saat. Oh, di jam yang saat ini. Okey, sebentar tadi kita telah ikuti slot Raudah Sakinah ulangan yang bertajuk Korban Satu Perjuangan yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Isa Haji Abdul Rahman, terbitan daripada Nur Syahriza Zainuddin. Ha, bila cakap pasal pengorbanan ni kan, pengorbanan ini adalah orang kata satu pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas demi agama, keluarga, masyarakat dan ataupun insan yang tersayang, yang mana mempunyai nilai yang sangat besar di sisi kehidupan. Pengorbanan juga bukan sekadar memberi harta atau tenaga, tetapi juga melibatkan masa, perasaan dan keikhlasan hati. Okey, kepada anda untuk malam ini, IQ nak sembang borak santai dalam kafe santai kita pada malam ini. IQ nak tanya, masih lagi dalam mood raya ke tu? Ataupun ada yang rasa dah tukar mood, mood pi bercuti pula kan, memandangkan cuti kita sambung pula dengan orang kata keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Memang ramai ambil peluang pi bercuti kan. Jadi kongsikan bersama dengan DJ IQ di talian 011-566-8630 ataupun boleh hubungi, nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh. Boleh hubungi kami di talian 04-771-3037. Hantarlah sebarang kiriman, nanti IQ akan bacakan kiriman anda di udara. Sebelum tu kita layan dulu dari lagu daripada Eka Matra, Setuhan Kecundang, Kedah FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Babas. 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Itu dia, memburu rindu daripada Hatan yang menemani anda sebentar tadi. Masih lagi bersama dengan DJ IQ dalam segmen santai 612 hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah. Okey, banyak juga kiriman yang IQ dapat daripada pendengar setia di kedai FM. Salah seorang ni daripada Kok Diang. Kak Azlina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak masih lagi dalam mood khayak Aidil Adha. Setiap hari rumah kak penuh dengan saudara mara. Adik-beradik datang makan bersama dengan keluarga. Tu dia. Kan, bila cakap tentang hari raya ni, orang kata masih lagi dalam mood raya kan. Adik-beradik main ramai. Mesti orang kata menu dekat rumah Kak Azlina ni macam-macam ada kan. Selalu apa orang kata di rumah, rumah-rumah makan kan, menu yang paling paling dicari-cari lah kan. Ada sup daging dengan ayam asam. Boleh pergi Johor. Okey. Kita ada lagi daripada Syafiqah, daripada Alostar. Alostar orang sini juga. Okey. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Mood raya masih lagi on. Tu dia. Sebab rendang dan lemang dekat rumah pun belum habis lagi. Tu dia. Raya dah berapa hari masih lagi ada menu rendang dan juga lemang. Tapi kan IQ tadi orang kata nak main on the way, main ke konti kedai FM tadi, duk perasan juga orang duk bakar lemang kat tepi jalan lagi. Orang kata raya masih, mood raya masih lagi on. Okay, terima kasih yang mana menghantarkan kiriman. Banyak juga kiriman yang IQ dapat daripada anda. Nanti IQ akan bacakan semua kiriman di udara. Kita layan dulu lagu daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu, kedai FM.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Music Express. 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express. 9.15 hingga 10 malam di Gedah.

Baiklah, Kedai FM Malaysia, Kedai FM Mesra Harmoni. Kembali lagi bersama dengan IQ dalam Santai 6-12. Damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Itu dia Santai 6-12, hashtag damaikan jiwa. Masih lagi bertenaga Gen Z mendunia. Okey, ha, alhamdulillah, mungkin ada yang telah selesai menunaikan solat fardu maghrib. Kepada yang belum tunaikan solat lagi, ha, cepatkah, masih lagi ada masa. Okey, alright, kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan ada sedikit makluman hari ini. Kebersihan kemah di Mina jadi identiti jemaah Malaysia. Disiplin tinggi dan menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah haji Malaysia mencuri perhatian apabila kemah penginapan di Mina ditinggalkan dalam keadaan kemas sebaik selesai urusan mahsyar. Keadaan itu bukan sahaja mencerminkan tahap kesedaran tinggi jemaah terhadap kebersihan, malah menggambarkan mentaliti kelas dunia yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia di Tanah Suci. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, beliau berbangga melihat budaya yang positif yang dipamerkan jemaah haji negara ini sepanjang musim haji tahun ini. Itu dia, alhamdulillah. Kan, mentaliti, orang kata mentaliti rakyat Malaysia ni memang hebat dari segi kebersihan. Jadi kita harap mentaliti kebersihan ini dipupuk lagi daripada pemulanya, dari akar umbi. Kan, pi mana-mana aja orang kata bersih, rakyat Malaysia lah tu kan. Jadi kita nak, orang kata nak buka mata dunia supaya mereka terinspirasi dengan tindakan kita. Okey, nanti IQ nak bacakan kiriman sebenarnya. Tapi kiriman banyak juga yang IQ dapat daripada pendengar setia. Salah satunya, banyak juga yang kiriman IQ dapat. Kita tengok kan, jap IQ pilih banyak manolah kiriman hari ini. Okey, daripada Izati, orang Sungai Petani. Syarat tu orang Sungai Petani. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Saya masih lagi dalam mood Aidiladha sebab setiap malam jiran-jiran datang beraya dekat rumah kami. Tu dia, malam pun jiran mai rumah. Ish, orang nak kata murah rezeki Kak Izati kita kan. Nampak tak, bila kita selalu buka, orang kata pintu rumah kita terbuka untuk tetamu, insyaAllah rezeki dan rahmat Allah nak bagi tu banyak dekat kita. Okey, terima kasih Kak Izati sudi menghantar kiriman kepada kita untuk IQ bacakan ke udara. Okey, kita layan dulu lagu daripada Mamat, Salju di Danau Rindu, Kedah FM.

keperluan ke Kem Sukaneka. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM, Perak Datuk Sayani dan Saidun berkata, Jaslinda didapati melintasi kamera 1 sekitar jam 11.22 pagi 24 Mei Ahad, iaitu hari pertama kehilangannya, dengan tiada rakaman menunjukkan wanita itu berpatah balik melintasi kamera berkenaan. Ha. Saini berkata kamera yang sama turut merakam imej 8 anggota pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia Storm dan seorang maling gunung perhutanan MGP melintasi kamera berkenaan pada jam 5.15 petang Isnin lalu, iaitu keesokannya. Katanya rakaman itu dapat menyokong hujah bahawa mangsa sememangnya bergerak mengikut laluan ke Kem Sukaneka seperti mana penemuan jejak tapak kasut dan botol air sebelum ini. Okey, ha, kepada anda mungkin ada yang orang kata hobi, ada extreme sport, hiking ke seperti mana pun, IQ sendiri pun minat untuk hiking kan, IQ pun kadang hiking kat Gunung Jerai, Gunung Kriang kan, jadi kita kena jaga diri kita, patuhi arahan dan janganlah orang kata hiking seorang-seorang, bawa lah teman ataupun kawan ke, sahabat handal ke kan, at least kita ada orang teman kita, jangan seorang-seorang, bahaya dalam hutan, kita tak tahu apa nak jadi dalam hutan. Jadi kita doakan kepada Akak Jaslinda Saludin, moga dipermudahkan urusan, mungkin dia jumpai, insyaAllah, amin. Okey, kita layan dulu lagu daripada Fotograf ke Pintu Kasihmu.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baiklah, Santai 612 hashtag damaikan jiwa kembali lagi dengan DJ IQ di udara Gen Z mendunia. Okey, tepat jam 9 malam kita akan ke Angkasa Puri. Kita akan ikuti berita utama 9 malam dan kembali selepas itu bersama dengan IQ seperti biasa di hujung minggu. 9.15 minit malam kita akan ada slot kaseho. Slot kaseho tu apa DJ IQ? Macam biasa salah, kita akan orang kata dendangkan lagu-lagu Bollywood, lagu-lagu Hindi buat peminat-peminat Hindi. Jadi kepada anda, apa tunggu lagi? 9 suku lagi pakat tunggukah dekat corong-corong radio IQ nak play lagu-lagu Bollywood ni, lagu-lagu Hindi ni? Jadi mana suara-suara peminat Hindi? Pakat-pakat tunggukah? Tapi sebelum tu kita akan ikuti dulu tepat jam 9 malam berita utama di Angkasa Puri. Teruskan bersama dengan IQ. Kita akan layan dulu lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Aku Bidadari Syurgamu. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
3: Jalan pula sesak.
2: Tapi, kena sabar.
3: Rasa nak marah je.
2: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
3: Kena sabar.
4: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Kedah FM.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.
1: Radio Nation Kedah FM.

FM kan ada. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

Kedai FM Mesra Harmoni masih lagi di, bersama dengan DJ IQ dalam Santai Malam Damaikan Jiwa. Kembali lagi bersama dengan DJ IQ. Sebentar tadi anda didendangkan dengan lagu Kasih Ho Ha, lagu-lagu yang menarik. Oh, bagi peminat-peminat Hindi kan, lagu-lagu Bollywood. Hujung minggu ya, IQ mestikan ke udara. Okey, sebenarnya banyak lagi IQ nak belanja kepada anda. Ada lagu apa malam ni? Ada lagu

0: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah.

Umpama mimpi dalam mimpi menemani anda sepetang tadi. Ha, kembali lagi bersama dengan DJ IQ Gen Z Mendunia. Ha, untuk maklumat anda, kita sedang bersiaran langsung di TikTok @kedahfm. Ha, pakar-pakar ramai masuk dekat TikTok kan? Boleh nak berinteraksi dengan DJ IQ, boleh tapping-tapping screen, nak buat permintaan lagu pun boleh. Okey, IQ nak bacakan sedikit kiriman daripada pendengar-pendengar setia kita. Ramai juga yang hantar kiriman. Oh, IQ tak tahu nak pilih. Ramai sangat ni. Ha, ni cuba kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Kedah FM. Ha, salam DJ IQ. Ha, ni saya Mira dari Pokok Sena. Ha, mood bercuti saya sekarang ni lebih kuat dan lebih on. Oh boy, disebabkan cuti panjang, saya nak bercuti ke Kedah. Ha, hari ni orang kata mencuti.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

Desi Ratnasari, ha, dengan tajuk lagunya Tenda Biru, permintaan juga daripada pendengar-pendengar setia di Kedah FM. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia hingga ke saat ini. Ha, ramai juga yang komen kita di TikTok at Kedah FM. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Oi DJ IQ handsomenya. Eh. Ya Allah. Okay, amboi TikTok kita tak relax no. Okay, kita nak kongsi sedikit berita mengejut sebenarnya, ha, dalam edisi sukan. Ha, jodoh onslaught Liverpool berakhir. The Reds, oh my god, what happened ni? Ha, hanya setahun selepas membantu Liverpool menjulang kegelaran Liga Perdana Inggeris EPL, pengurusan tertinggi The Reds membuat keputusan mengejut untuk memecat Arne Slot berkuat kuasa hari ini. Keputusan berani itu dibuat susulan kemerosotan prestasi pasukan sepanjang musim ini, meskipun masih berjaya mengesahkan tempat ke Liga-Liga Juara Eropah UCL musim depan. Slot yang mengambil alih tugas daripada Jurgen Klopp pada 2004 mencipta impak segera apabila menghadiahkan kejuaraan Liga ke-20 dalam sejarah kelab pada musim pertamanya. Bagaimanapun, situasi berbeza pada musim kedua yang menjadi igawan ngeri peminat The Reds apabila pasukan sekadar menamatkan kempen di tangga kelima EPL selepas mengutip 60 mata. Oh, The Reds, what happened to The Reds? Onslaught dah telah orang kata direhatkan lah kan. Tapi apakan daya, di tangga kelima sahaja. Agak mengejutkan sebenarnya kita terima. Apakah yang akan jadi kepada Liverpool selepas ini? Mana peminat-peminat Liverpool? Komenkah pakat-pakat masuk di TikTok live at Kedah FM? Komenkah apa dah jadi ini? Okey, kita layan dulu daripada permintaan, juga permintaan daripada pendengar-pendengar setia di Kedah FM. Nasir Wahab, sekali aku jatuh cinta Kedah FM.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Itu dia Nadira, bukan lagi kita. Ha, tu dia lagu. Terima kasih buat anda juga yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ Gen Z Mendunia. 11.30 minit malam. Ha, masih lagi bertenaga juga. Ha, terima kasih. Ha, ada yang komen, ada yang hantar kiriman. Ha, IQ nak baca pun banyak. Tapi ada satu kiriman yang membuatkan IQ tertarik. Ha, ada juga kiriman birthday, ucapan hari jadi. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Saya Hafiz daripada Sungai Petani. Tu dia orang Sungai Petani hadir. Ha, saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada isteri tercinta Nurul Huda. Ha, masih lagi belum terlambat. Ha, kita belum masuk lagi hari yang seterusnya. Ha, Abang Hafiz nak ucapkan selamat hari lahir kepada isterinya yang tercinta Nurul Huda. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan kepada Abang. Ish, sweetnya Abang Hafiz ni. Terima kasih Abang Hafiz. Ya Allah, sweetnya kepada anda. Masih lagi, kalau boleh nak hantarkan kiriman ucapan hari lahir, boleh. Nanti IQ akan bacakan. Alright, teruskan bersama dengan DJ IQ di Kedai FM. Kita layan dulu Hakim and Magistrate Rampas.

0: Radio Kedah.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baiklah, Santai 16 Hashtag Damaikan Jiwa. Kita kembali lagi. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedah FM dan juga DJ IQ Gen Z Medunia. Namun apakan daya, tirai segmen Santai 16 telah pun sampai di penghujungnya. Setiap pertemuan pasti ada penghujungnya dan malam ini tirai siaran kita sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudi berkongsi cerita, kiriman dan juga kenangan bersama dengan saya. Semoga ukhuwah yang terjalin melalui udara malam ini terus mekar. Saya mohon diri selamat berehat dan semoga mimpi yang indah mengiringi malam anda. Dan jangan lupa tepat jam 12 tengah malam nanti kita akan ke National FM. Anda akan bersama dengan GBH, geng burung hantu, yang akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Teruskan bersama dengan Kedah FM. Kita jumpa lagi di segmen yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng burung hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini mula 12:30 malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ini bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng burung hantu. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras

7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Cut my life.

0: ceria di tempat anda.
1: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di pantai timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi National FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah Ons, layar

National Gang Borong Hantu. Terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di National GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jarid Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia National Gang Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntut Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga, untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu perentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, insyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya. Boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Borong Hantu, sentiasa di hati.

0: Sana FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak sambil itu juga. Anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memabitkan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. National FM, sentiasa di hati.

kriteria persembahan dari Spring dengan Bougainvillea baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat, apa saja yang ingin anda sampaikan. Anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain khususnya lawatan ke luar negara. Malah lawatan ke luar negara juga melibatkan menteri persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan, petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan, terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan, lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam, mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga

Orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Waisak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12:30 malam, hari sama bagi memberi laluan kepada perakan sempena Hari Waisak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Waisak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2:31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere, dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamat Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Norliana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini. Selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Moxes malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Bia-Bia, katanya Kamek dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang ini, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, Yeo berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat, di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan Jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa, orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Okey, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Tinggi tarif. Ya, tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot, dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada biah-biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, moga sihat selalu. Ada juga Marasa Saleh, Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Ishamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE, dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia, lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Național FM. Sentiase di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

persembahan dari Rahimah Rahim dengan hati yang rapuh. Mungkin ada yang ketika ini hatinya sedang rapuh, tak perlu, tak boleh nak diusik dan sebagainya. Tak apalah, bersabarlah ya. Okey, ini sedikit berita nak saya sampaikan berkenaan dengan kemenangan Paris Saint-Germain melakar sejarah muncul juara Liga Juara Eropah UCL buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi akhir yang mendebarkan di arena Puskas pagi tadi. Okey, jadi skuad bimbingan Luis Enrique bangkit daripada ketinggalan sebelum pemain diheret ke masa tambahan yang menyaksikan perlawanan terikat satu sama. Jadi kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua dalam era moden UCL yang berjaya mempertahankan trofi berprestij itu selepas Real Madrid dan Arsenal lebih dahulu mengejutkan juara bertahan itu seawal minit ke-6. Ini menerusi jaringan Kai Havertz dan memanfaatkan kesilapan pertahanan PSG. Marcus Rashford ketika cuba mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya, dan sesentak dengan gol awal tersebut, PSG mula mengadakan asakan bagi meroboh benteng kebal The Gunners. Dan kesempatan itu tiba apabila pertahanan Arsenal Christian Mosquera melakukan kekasaran terhadap Kiciva Kvaratskhelia dalam kotak penalti pada separuh masa kedua. Dan pemain sayap mereka, pemain sayap sensasi Ousmane Dembele tenang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-62 untuk menyamakan kedudukan. Namun kedudukan terikat itu satu-satu itu kekal hingga tamat sempoh 120 minit permainan untuk memaksa pemenang ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti di hadapan ribuan penyokong kedua-dua pasukan. Dan kejayaan tersebut sebenarnya amatlah bermakna buat Luis Enrique apabila beliau menjadi salah seorang daripada 5 pengurus dalam sejarah bola sepak yang berjaya melakar hat-trick kejuaraan UCL selepas memenanginya bersama Barcelona pada tahun 2015 dan juga PSG pada tahun 2025. Dan bagi Arsenal pula, keputusan itu merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir UCL selepas kali pertama mereka tumpas kepada Barcelona pada 2006 di Paris. Itu keputusannya, dan tanya juga kepada pasukan Paris Saint-Germain PSG atas kemenangan muncul juara Liga Juara Eropah tahun ini. Okey, kita nak teruskan hiburan kita lagi dengan ini dia lagu dari Black Dog Bone, Dulu dan Sekarang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini, mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ini dengan waktu yang sebaiknya, mulakan niat dengan yang positif, dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangin Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan penting lah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah, supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya, sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggahkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Burung Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita.
Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata pun sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan, malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu.

0: dia malu nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih ini, saya baca hadis tuan-tuan ya, Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-Baihaqi, bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah, itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: Original FM. Sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubahan, non-muslim datang, ha, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5.49 minit pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: Ummatul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je Ustaz opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi. Sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah ya, maaf lah ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qani. Kamu berdirilah kerana Allah. Kamu sembahyanglah dengan taat, dengan khusyuk. Bangkit pemuda, ha, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk Engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dia rugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki, ya Allah. Berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Doakan dan semoga semuanya baik-baik sahaja dalam keadaan yang sihat, sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Okey, bertemankan saya BAZZ Bas Basirah Bahrum akan temani anda menerusi aktif 6.10 segmen yang pertama 6 pagi hingga detikkan 10 pagi nanti. Bas bertemankan Suhaimi dan juga Sharifah Niti untuk memberikan siaran yang terbaik. Dah pun 6.08 minit pagi, seketika Bas sampaikan dulu pandu waktu solat fardu subuh telah masuknya sebentar tadi. Edisi hari ini 31 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasir, Pukul sana, masuknya waktu solat fardu subuh sebentar tadi 5.48 minit pagi. Pendang, Kuala Mudayan 5.49 minit pagi. Padang Terap, Sik 5.47. Seluruh daerah Baling 5.48. Kulim Bandar Baru 5.49. Seluruh Kepulauan Langkawi 5.50 minit pagi. Dan lain sekali Puncak Gunung Jerai, masuknya waktu solat fardu subuh 5.43 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda semua pendengar setia Kedah FM. Terima kasih memilih Kedah FM bertemankan Bas hingga detikkan 10 pagi nanti. Bak kata ustaz tadi dalam Nida Ul Islam, siapa nak menang kena bangun awal. Bas dah menang dah hari ni. Sebab Bas bangun awal hari ni. Alhamdulillah. Dan juga diharap anda semua pun menjadi seorang yang menang. Okay, ingat, jangan mendaki gunung agar dunia melihat kita. Mendakilah agar kita bisa melihat dunia. Terus layan, terus kekal Kedah FM. Seramoni.

0: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Ya, Tio Fenom sebelum hashtag Rancak Berbisa. Selamat bercuti bagi yang bercuti hari ini kan. Esok cuti panjang sungguh. Alhamdulillah. Itu pun salah satu nikmat juga kan. Dan untuk anda semua, hari ini kita cuti sebab apa? Sempena dengan menyambut Hari Waisak. Dan juga seluruh warga kerja Kedai FM mengucapkan selamat menyambut Hari Waisak kepada seluruh penganut Buddha di Malaysia. Semoga sambutan Hari Waisak pada tahun ini memberi ataupun membawa sinar kedamaian, keharmonian dan juga kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Marilah sama-sama kita menghayati nilai murni seperti kasih sayang, toleransi dan saling menghormati dalam memperkukuhkan perpaduan masyarakat majmuk di negara ini. Semoga sambutan Hari Waisak disambut dalam suasana aman, harmoni dan juga penuh bermakna. Yang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay, yang berada di rumah sedang menyiapkan sarapan. Macam itulah mak-mak kan. Nak cuti sekolah, nak siapkan sarapan, macam itulah. Apa pun, kita doakan semoga baik-baik sahaja. Terus layan Kedai FM. Jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedai FM. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Apa lagi? Follow juga DJ Bas Kedai FM di TikTok. Dan nak hantarkan ucapan boleh di WhatsApp Kedai FM di 011-566-86300. Terus layan Kedai FM. Serah harmoni.

0: tanpa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah. Yeah.
1: Aktif 6.10. Ya, Aktif 6.10, inilah masanya. Okey, jangan lupa untuk ikuti Raudah Sakinah 2 petang setiap hari kecuali Jumaat. Okey, dan untuk anda semua, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menghargai sambutan luar biasa rakyat terhadap Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang bermula kemarin hinggalah 7 Jun ini. Dan juga menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata kehadiran pelbagai lapisan masyarakat termasuk ibu bapa, guru, pendidik, mahasiswa dan juga kanak-kanak memberi isyarat jelas bahawa budaya membaca serta menimba ilmu masih mempunyai tempat istimewa dalam jiwa masyarakat. Sering saya tegaskan bahawa kecintaan terhadap ilmu tidak seharusnya lahir kerana peperiksaan, pengiktirafan atau janji untuk kedudukan semata, kerana yang lebih utama ialah tercetusnya rasa nikmat dalam menuntut ilmu atau apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai lazatul ma'rifah. Tu katanya. Juga jelas Datuk Sri Anwar, cabaran utama masyarakat ketika ini bukan lagi isu kekurangan maklumat, sebaliknya bagaimana untuk memilih ilmu yang bermutu dan juga bermanfaat. Minat membaca ni dia kekal istimewa dalam masyarakat sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Kalau orang ni dia rajin baca, memang dia suka baca kan. Novel tu dia punya tebal-tebal pun baca kan. Apa-apa buku, apa-apa yang dia dapat naskah ke apa kan, dia akan baca. Tu yang orang yang minat membaca tu. Dan juga ilmu harus dicari untuk nikmat menuntut ilmu, bukan semata-mata peperiksaan, pengiktirafan ataupun kedudukan. Tu kata PMX kita kan. Nak periksa je baca buku. Lepas tu nak apa-apa je baca buku kan. Kalau tak ada apa-apa tak mau baca. Tak boleh lah macam tu. Okay, cabaran kini memilih ilmu bermutu dan juga mari membina generasi yang cintakan bacaan, luas ilmu dan teguh nilai kemanusiaan. Sebab apa? Kalau kita banyak membaca ni, banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat. Benda yang tak tahu pun kita dapat tahu kan. Okey, 7 pagi kita berbisa seketika memberi laluan kepada utama 7 pagi. Terus kekal bersama dengan Bas di Aktif 6.10 #rancak berbisa.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua bahasa bersama dengan anda dah pun 7.16 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih memilih Kedah FM sebagai peneman perjalanan anda. Mungkin peneman cuti-cuti anda, peneman anda di rumah, peneman anda di kala anda sedih, peneman di kala anda sunyi, apa lagi, semualah eh. Okey, terima kasih banyak-banyak dan juga bahasa bersiaran bersama-sama dengan Syarif Aniti dan juga Suhaimi. Ada sikit perkongsian bahasa nak kongsi sebelum kita ke tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah, iaitu seorang lelaki warga tempatan ditahan pasukan gerakan UM PGA Brigade Tenggara selepas disyaki membawa masuk 9 warga asing tanpa izin dalam operasi di Kelantan awal pagi kemarin. Dan juga kalau kita tengok kalau anda tonton lihat di portal berita RTM, sampai orang Kedah tu berketak masuk dalam kereta dengan dia boleh tu 9 orang. Aduh hai, kan sampai tak tahulah boleh nak buat macam mana. Kan? Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata tanggapan dibuat sebab sukan anggota Task Force Batalion 7 PGA Kuantan hasil risikan dan juga pemantauan terhadap sebuah kenderaan mencurigakan dari jalan Bendang Morak menghala Wakaf Baru. Beliau berkata dalam kejadian kira-kira pukul 6.40 pagi, pasukan operasi mengesan sebuah kenderaan dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum cuba melarikan diri sebaik menyedari diekori pihak berkuasa. Lepas tu dia tengok macam polis duk ligan, duk syok dia pun kan. Dia pecut laju. Sebelum masuki kawasan kampung dan berlaku pelanggaran terhadap sebuah kenderaan lain yang diparkir di hadapan rumah. Itulah kan. Kalau buat salah tu dia memang. Tambah-tambah kalau tak ada lesen. Kita sendiri pun kan. Kalau kita tahu, wosh, lesen aku dah tak ada, dah tamat tempoh ni. Tapi nak buat macam mana? Lupa nak buat hidup kan. Nak kerja-kerja nak kena pi. Nak buat macam mana eh? Naik jugalah. Tapi ya Allah ya Tuhan, Tuhan saja yang tahu macam mana perasaan tu kan. Nampak lampu biru macam lampu polis tu, kita dah rasa macam, eh polis ke? Rupanya bukan lampu tepi jalan tu. Dia rasa macam tu. Ni lah dia. Bila buat salah tu dia belah orang habis kan. Semalam bas ada pi rumah mak andak bas di Sembling. Bila nak perjalanan balik tu dekat Bujang, Selekoh Bujang tu, siapa-siapa duduk dengar orang Bujang ni. Okey, janganlah kalau boleh elakkan potong double line yang Selekoh tu. Berapa orang dah meninggal dunia kat situ kan. Ambil perhatian, ambil iktibar apa yang terjadi. Dia potong bas kan. Tapi tak tahulah kuat ada kecemasan ke apa, tak tahulah. Laju ya amat. Lepas tu bas kata kalau nak potong pun tunggulah bagi depan sikit kan. Mujuklah tak ada motor ke apa yang mai arah pertentangan tu. Kalau tidak, selamat masuklah mendang. Kalau tidak pun, selamat ke mana tak tahulah. Oleh itu, berhati-hati di jalan raya. Mungkin yang memandu saat ini, hati-hati dalam perjalanan. Pasal doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tak kira lah jauh ke dekat. Kadang-kadang dekat pun kita tak berbau malang tu kan. Tambah-tambah jauh ni. Okey, dan layan Kedah FM Mesra Harmoni. 7.30 minit pagi kita nak ke Met Malaysia Negeri Kedah. Hijab rindu dan juga wajah kekasih menanti anda selepas ini. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Fakta menarik. Kanak-kanak menghabiskan lebih banyak masa mempelajari tentang kehidupan melalui media, terutamanya televisyen. Secara purata, seorang kanak-kanak menghabiskan kira-kira 28 jam seminggu menonton televisyen, dua kali lebih banyak daripada masa mereka ke sekolah. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Ya, 7.30 minit pagi, kita nak ke Med Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca hari ini macam mana bersama-sama dengan Cik Bukhari di talian. Assalamualaikum Cik Bukhari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sihat hari ini?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di bahagian Kedah Utara, ramalan di sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja diramakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di bahagian Kedah Selatan pula, ramalan di sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat selaju 40 hingga 50 km sejam. Kadar laut pula berombak bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter dan keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas Cik Bukhari.
3: Terima kasih.
2: Ya, itu dia Cik Bukhari dah beritahu dah keadaan cuaca hari ini. Untuk anda, tugasan anda nak buat macam mana? Rancang perjalanan anda. Ha, jangan duk main ikut laut kan 3.5 meter dia punya ombak, dia punya tinggi tu. Ha, okey. Dan untuk anda semua, sekejap lagi 7.45 minit pagi, kita akan ikuti Sentuhan Duha. Tajuk dia apa dia hari ni? Saat bah nak tengok. Ha, tajuk dia berkaitan dengan makanan juga bahasa. Okey, tajuk dia makanan yang berkhasiat. Ha, makanan yang berkhasiat. Ha, okey, sama-sama nantikan 7.45 minit pagi nanti dan juga 8 pagi berita tempatan Kedah FM. Dan banyak kongsi satu fakta menarik. Tadi Siti Zia dah kongsi fakta menarik. Yang ini Bas pula nak kongsikan fakta menarik. Apa dia? Iaitu lebih dari 1 liter air liur dihasilkan setiap hari. Ha, purata manusia menghasilkan air liur sepanjang hayatnya pula adalah bersamaan dengan berapa tahu? Ha, sepanjang hayat dia. 2 kolam renang. Ha, banyak tu kan. Kalau tak ada air liur rasa macam mana? Rasa macam kering tekak dan sebagainya. Penting tau apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak kira lah air liur ke ataupun apa dia lagi, mata ke, telinga, apa je lah yang ada dekat tubuh badan kita ni, semuanya penting. Kalau tak ada satu, kita rasa macam dengan aduh susahnya kan. Macam tangan kena pisau, jari kena pisau pun, luka sikit pun aduh, sakit.

kan, dia nyut apatah lagi hati kan. Tu dia begitu. Okey, dan untuk anda semua sekali, bakal kongsikan lagi fakta-fakta menarik untuk anda semua. Terus layan ke FM Mesra Harmoni.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian. P. Ramlee pernah sebut ayat ni, makan boleh sebarang makan. Maknanya kalau nak makan, boleh sebarang makan. Tapi tuan-tuan, kena tengok juga makanan kita tu. Dalam Islam, Allah Ta'ala ingatkan kita, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Wala tusrifu. Lah ni trend kan makan macam-macam tuan-tuan. Makanan-makanan luar banyak. Tak apalah. Selagi mana makanan tu bernutrisi, makanlah tuan-tuan. Cuma kita nak pesan. Kita nak makan, nak cari sarapan ke, nak makan tengah hari set lagi ke, makan malam ke, cari yang ada nutrisi. Elakkanlah junk food, makanan-makanan yang orang kata apa, makanan proses, makanan yang tak sihat ni tuan-tuan. Pasal badan kita ni amanah Allah Ta'ala. Kita makan hanya sekadar sedapnya tapi tak ada tenaga, tak ada kesan yang baik, malah kadang-kadang memudaratkan. Kalau kita makan makanan yang nutrisi, real food, makanan hak betul, dia akan bantu kita, tubuh kita kuat, otak kita akan jadi lebih fokus, tenaga pun jadi booster tuan-tuan untuk beribadah, untuk buat kerja, semua serba-serbi rasa cergas. Dan kita nak jaga makanan kita ini supaya kesihatan jangka masa yang panjang. Ada orang lah ni tuan-tuan, kena diabetes lah, darah tinggi lah, obesiti lah, serangan jantung, semua kih ni di perut kita ni, iaitu pemakanan kita. Nah, ni kita ingatkan untuk semua orang tuan-tuan, termasuk diri saya sendiri. Jadi kita nak bahawa makanan-makanan yang kita makan adalah makanan yang sebenar, bukan makanan yang diproses ataupun kita panggil istilah junk food tuan-tuan. Junk food ni tinggi gula, garam, lemak, semua lemak yang tak sihat tu. Lemak sihat tak apa, macam minyak zaitun, buah badam, avocado. Tetapi tuan-tuan, kalau kita makan semua ini secara berlebihan dan dalam satu tempoh yang lama, maka badan kita cepat letih. Berat badan naik, lepas tu malas, risiko nak beribadat, apa semua jadi payah. Dan kadang-kadang dia bawa penyakit yang mudarat seperti kanser dan sebagainya. Jadi alang-alang kita duk cari makan, alang-alang kita ada bajet, pilihlah makanan yang betul kerana Allah Ta'ala menyuruh kita makanan-makanan yang tayyib. Makanan-makanan yang ada kualiti. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Karena tuan-tuan, tidak ada bekas yang lebih buruk dipenuhi oleh manusia selain daripada perutnya. Ini mafhum daripada hadis At-Tirmizi. Jadi, tuan-tuan, walaupun makan boleh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM,